0: Bebe.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Woi,
1: ayam, ayam, ayam, ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
2: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah, pagi-pagi gini kan enakan goyang.
2: Mendingan dengerin radio CBB aja, karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang digoyang, digoyang, yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Neman sama saya Jakal Sir, apa kabarnya semua? Sehat ya. Ada Bang Jerry yang orang kecil enggak ganteng tapi kangenin yang pastinya nemenin Neman sama saya Jakal Sir di mana pun berada. Keser-keser.

Walau hidupku keser-keser nih manis abang saya Jaka Usia, tidak apa-apa. Yang penting tetap dengerin radio CBB yang ditemenin sama Bang Jerry. Yang mana kecil gak ganteng tapi ngangenin ya. Yang mau ikutan gabung boleh banget Bang Jerry tungguin 0895 2054. Sudah siap belum? Kalau sudah siap jalan-jalan dengan sepatu.

Yo, masih ada Bang Jerry. Yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin, yang pastinya nemenin yang Marsha Bang saya Jakal Share dimanapun berada. Dan yang pasti Bang Jerry gak sendiri nih, Marsha Bang saya Jakal Share. Ada Teh Sakip ya, yang hari ini ulang tahun. Dia beliin makanan katanya untuk anak-anak juga. Yang belum, untuk anak-anak magang semua nih yang lagi dengerin, yang hari ini datang jangan lupa di absen karena Sakip mau beliin makanan ya. Dan juga Lulu, lalu juga ada Kay sama Maput. Oh, nggak pakai MD ya. Wah, wow, keren loh. Ini memang sebang saya Jakal Share ya. Kalau Bang Jerry lihat Maput ya, ini dulu sama kayak ada anak magang ya, yang rumahnya juga di JPEng di daerah belakang radio. Fikri, nah, cuman bedanya dia rambutnya panjang aja. Ya. Nanti ya, Bang Jerry nyuruh Fikri kesini. Bang Jerry lihatnya sama nih, oh Fikri. Fikri, ada kembarannya nih Fikri nih. Dan yang mana sama saya Jakal Share yang mau ikutan gabung boleh banget 0895-2000-54 atau di 0215-36-3333. Sate Bang Jerry bacain dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini. Tepatnya di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya. Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, dan juga Pusat. Untuk hari ini semuanya kompak ya. Pagi hari ini kompak dengan cerah. Secerah hatiku nih Manusia Bang saya Jakal Share yang hari ini dijajarin sama Sakip. Terima kasih lo Sakip. Tadi Bang Jerry mintanya gak banyak-banyak. Kata Sakip gini, ambil aja Bang Jerry satu. Oke. Terus akhirnya Bang Jerry ngambil takoyaki, spaghetti, salad, terus juga opor, terus nasi bento, terus juga kopi, terus banyak ya. Sakip nyuri satu doang padahal. Nah, maksud Bang Jerry itu satunya jadi satu untuk di perut gitu Sakip ya. Harus Sakip harus tahu dong. Akhirnya sudah sekian bulan Sakip magang di sini nih Manusia Bang saya Jakal Share. Baru tadi nih Sakip nraktir Bang Jerry. Makasih lo Sakip, selamat ulang tahun ya Sakip. Ya baru ulang tahun mulu. Yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin ya. Di Bogor hari ini juga cerah, lalu juga Tangerang juga cerah. Dan di Tangerang Selatan juga ya, Tangsel cerah juga, di Depok juga cerah. Oke, yang mau absen masih Bang Jerry tungguin di 0895-2000-1054 atau di 536-3333. Kalau hari ini nih Manusia Bang saya Jakal Siar, entah mengapa ya kan ada nyanyinya. Bang Jerry ini Senin, Selasa, Rebo ngerasa ya jalan ke CBB, pulang pun juga sama. Ini alhamdulillah tidak ada yang macet. Kalau Bang Jerry ya ngerasa ya. Tadi aja nih Manusia Bang saya Jakal Share, Bang Jerry itu jalan dari rumah itu jam 6 kalau gak salah, 6 kurang dikit apa 6 gitu. Itu nyampe CBB cuma 10 menit kan. Cepet kan. Hari ini Bang Jerry lagi bawa mobil ya. Berharap sih abis siaran ujian ya. Anak magang malah gak pulang. Karena kan Bang Jerry bawa mobil, egois ya. Kayak Lesti dong, lagunya Lesti, egois. Jadi nih Manusia Bang saya Jakal Share, Bang Jerry juga berharap hujan sih. Tapi kalau ngomongin hujan ya, itu di daerah rumah Bang Jerry yang di daerah Citayam itu hampir setiap hari itu hujan loh nih Manusia Bang saya Jakal Share. Nah, makanya kalau ada yang kangen sama hujan, yuk main ke rumah Bang Jerry. Tapi jangan lupa bawa makan ya, kalau ada makanan di sana. Sudah ah, sambil Bang Jerry nungguin nih Manusia Bang saya Jakal Share absen, Bang Jerry mau ngajakin nih Manusia Bang saya Jakal Share nyanyi bareng ya. Memori Berkasih dari Nela Karisma featuring Gary Maesa. Gary Maesa. Pokoknya tetap digoyang pagi ya, seru.

Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari

0: Begitulah Mbak Raya, pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

105,4 CBB Bandar Dang di Jakarta, 100% Dang di Indonesia. 38 menit meluncur dari jam 7. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak datang tapi gak ngin. Dan juga temenin sama anak magang nih, Marisa Bang Sejang Kosiar ya. Dari BSI dan juga dari UHAMKA. Doskini, deket Doskini. Ini Bang Jerry kalau pulang biasa lewat situ tuh. Ya walaupun gak lewatin banget, tapi kan karena Gandaria dia adanya tuh. Oh anak gaul nih. Mainannya kalau gak di Blok M di Gandaria City ya. Paling ujung-ujungnya cuma di Blok M nongkrong. tapi di dekat UHAMKA ya. Itu kan kalau yang mau menuju, oh itu ada bubur kesayangan, bubur kesukaannya Bang Jerry banget, yaitu buriat, bubur mayat, bubur barito. Nah, terus juga kalau misalnya anak-anak motor ya, biasa anak motor nongkrongnya di situ juga itu, nih mana sama saya Jakau Siar, anak mobil. Nah, biasanya dia tuh suka juga sama nasi gulai yang sebelum Gandaria tuh ada FM ya, ya. Minimarket FM itu udah seberangnya ada gulai kan. Kalau malam rame banget di situ. Wow. Pokoknya emang kalau di Blok M tuh rame banget. Tapi nih mana sabang saya Jakau Siar harus berhati-hati ya. Apalagi nih kalau nih mana sabang saya Jakau Siar misalnya lagi kumpul ataupun lagi belanja atau mungkin lagi sekedar menikmati makanan ya di tempat keramaian. Karena kemarin baru saja terjadi nih mana sabang saya Jakau Siar di daerah Blok M ya. Tapi tepatnya tuh yang di bawah. Yang di bawah itu, nah itu kan ada bazar-bazar makanan. Itu ada seorang pengunjung itu kehilangan satu buah iPhone 17 Pro. Wow! Au, au, au, au, au! Wow! Mungkin bisa disebut hampir 3 kali UMR Jakarta harganya. Bukan sama jadi Jakarta Siar ya. Itu harga secondnya ya. Barunya lebih dari segitu. Nah, jadi ceritanya nih mana sebang saya Jakarta Siar. Itu kan memang kalau di daerah Blok M Square, itu kan di bawahnya sering ada bazar makanan. Tiba-tiba nih mana sebang saya Jakarta Siar. Nah, maling tersebut atau yang ambil handphone, apa sebutannya ya kalau maling handphone apa namanya, copet kan ngambil dompet, pet dompet, nah comot dompet, nah kalau ngambil handphone namanya cohep. comot handphone gitu, masa gitu sih, nggak gitu juga dong. Kalau betak kan kayak gue betak nih, ada orangnya ya itu kalau betak ya, ih zaman dulu banget. Jadi kalau ngambil handphone apa istilahnya? Ya maling, udah master. Jadi gini, semuanya itu namanya maling. Maling itu ya ada grafiknya nih. Kok jadi gitu ya? Jadi ngomong ada grafik, ada copet ya kan, ada rampok, ada ramol. Nah, jadi apa disebutnya? Ya pokoknya ngambil handphone deh. Jadi nih mana sebang saya Jakau Siar nih, ini yang ngambil seorang cewek loh. Oknumnya cewek nih mana sebang saya Jakau Siar ya. Jadi entah itu di dalam tasnya atau dalam kantongnya. Jadi dia bolak-balik dia sudah memantau nih. Wah ini kayaknya ada kesempatan nih untuk ngambil. Langsung diambil dan itu tidak berasa. Tapi alhamdulillahnya kelihatan CCTV nih mana sebang saya Jakau Siar. Dan muka yang ngambil pun juga kelihatan CCTV. Semoga bisa cepat ditangkap ya. Karena kan kalau kayak gini ya, ini kan bisa menjelekan suatu tempat juga. Misalnya amit-amit nih, wah kehilangan di mana? Di Blok M misalkan gitu ya. Ini Bang Jerry tidak menuduh satu tempat, tidak. Tapi ini menceritakan aja. Wah jangan deh ke situ, emang serem banget gini. Kan jadinya orang takut ya. Jangan dong, ya kan. Sama halnya juga nih mana sampai saya Jakau Siar mungkin tahu ya, yang sekarang lagi marak banget, apalagi di infotainment ya, ya kan, ataupun sosial media. Ini ada suatu daerah di mana nih mana sampai saya Jakau Siar ada dua artis ya. Bang Jerry nggak sebutin nama-namanya. Oknumnya juga nggak inisialnya karena pasti bakal tahu, udah bertahu lah ya. Nah dia sebenarnya cuma mengeluhkan yang terjadi ya kan di sana gitu loh. Mungkin memang karena dia public figure jadi dia mengupload ya kan, dan itu di sosial medianya dia juga gitu loh. Nah tapi ada oknum ya nih mana sabang saya Jakau Siar, kita masih bilang oknum, orang pemerintahan di sana yang kayak tidak terima gitu gitu loh. Harusnya sama duduk-duduk bareng, ataupun juga kalau menurut Bang Jerry ya, oknum pemerintah sana harusnya tidak usah ikut campur. Karena kan permasalahannya sebenarnya udah selesai gitu loh. Harusnya karena udah selesai, udah. Jangan ditambah-tambah. Ini malah tambah gede. Kok jadi ribut ya? Akhirnya salah satu orang artis juga berkomen yang pedes banget ya.
pokoknya kalau kamu nih ketahuan korupsi, ya silakan deh cari sendiri aja di sosial media, banyak ya. Karena kan ini on air, takut ada KPI, ntar dilarang. Oke, ini mana Bang saya Jakal Siar, Bang Jerry mau bacain dulu informasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Di Jalan Haji Peeng menuju ke arah Kebun Jeruk, di mana Bang saya Jakal Siar ramai lancar. Tapi harap berhati-hati ya, apalagi yang mau menuju ke arah Kebayoran ataupun Selipi dari arah jalan Rawabelong, itu ada galian lubang ya, galian pembuatan drainase aka got ya, bahasa kampungnya itu got. Drainase itu bahasa bagusnya. Itu lagi ada pelebaran di situ. Wow. Dan juga jalan Rawabelong menuju ke arah Kebayoran Lama ini padat merayap. Jalan Sulaiman menuju ke arah Rawabelong padat nih, mana Sabang saya Jakal Siar ya. Lalu di Jakarta Selatan ada di jalan Bangka Raya aka rumahnya Bang Jor ini ya, menuju ke arah Mampang ini ramai. Lalu ke jalan di jalan Kemang Utara menuju ke arah Pejaten juga ramai lancar. Jalan Haji Nawawi menuju ke arah Fatmawati ramai. Dan di Jakarta Timur ada di jalan Cipinang Raya menuju ke arah Jatinegara padat. Ini terus juga di jalan Kayu Putih Raya menuju ke arah Pulau Gadung ramai lancar. Jakarta Utara ada di jalan Warakas Raya menuju ke arah Tanjung Priok ya, ini padat. Jalan Sunter Raya menuju ke arah Kelapa Gading juga ramai. Lalu di jalan Tipar, wah ini kayak Bang Jerry nggak asing nih, jalan Tipar ya, kayak rumahnya siapa gitu ya. Jalan Tipar Cakung menuju ke arah Cilincing ramai lancar. Jalan Pegangsaan 2 menuju ke arah Kelapa Gading padat merayap. Yang Jakarta Pusat ada di Keramat Sentiong nih ya, menuju ke arah Senen juga padat. Jalan Paseban Raya menuju ke arah Salemba juga ramai. Lalu di Tangerang ada di Jalan M Muhammad Toha ya, ke arah Tangerang ini padat. Jalan Arya Santika menuju ke arah Oto Iskandar Dinata ramai. Ini kayak lagunya Roma Irama ya, Jalan Arya Santika ya kan. Santika. Lalu juga Jalan Iskandar Muda menuju ke arah Kedaung, ini padat merayap ya. Di Jalan Toha masih dalam periode rekonstruksi sampai 10 Oktober dengan penggalian untuk beberapa kendaraan. Jalan Sintana Nala juga sedang direkonstruksi ya, tetapi tetap dapat dilalui normal. Di Bekasi ada di Jalan Pondok Timur ya, Pondok Timur Raya menuju ke arah Jati Asih padat merayap. Di Depok ada di Jalan Tanah Baru menuju ke arah Beji ramai. Jalan Raya Mukhtar menuju ke arah Sawangan ramai. Dan di Bogor ada di Jalan Ciomas Raya menuju ke arah Kota Bogor, ini padat merayap. Untuk di Bogor, Jalan Soleh Iskandar termasuk ruas yang perlu diperhatikan ada laporan kecelakaan pada 5 Oktober ya, kemarin nih ya, di arah Simpang Bor menuju Parung. 5 Oktober mah 2 hari lalu. Tapi ini bagus nih ya. Terima kasih produser yang sudah memberikan laporannya. Dan kita juga dulu aja yuk nih, mana Bang saya Jakal Siar, sambil nanti Bang Jerry bacain WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada Selvia sama Cimare yang biru, tetap digoyang pagi, sah.

0: jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja ya.

0: Ayu Wingsfoot.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Neng manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa keresek.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. 12 menit meluncur dari jam 8 nih, manis abang saya Jack Kausir, masih ada Bang Jerry. Dan juga anak-anak magang di sini nih, manis abang saya Jack Kausir yang nemenin Bang Jerry. Ah, rame sekali, senang deh aku. Yang pertama nih, manis abang saya yang sejak Kausir, ini datangnya dari infojaksel.id. Di mana nih, manis abang saya Jack Kausir, ini ada seorang supir ya, supir online. Ini ditusuk sama seorang wanita nih, manis abang saya Jack Kausir ya. Dan wanita tersebut belum diketahui identitasnya, dan juga kenapa dia menusuk ini juga belum tahu. Apakah ada masalah pribadi atau memang wanita tersebut mengalami gangguan ya di otaknya ataupun di jiwanya ya. Karena tiba-tiba aja loh, memang sebang saya Jack Kausir, supir online lagi berhenti dan tiba-tiba ditusuk. Ih, serem banget. Dan supir tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit nih, manis abang saya Jack Kausir ya. Kejadian tersebut berada di depan Golf Kemayoran. Nah lo, serem banget nih. Makanya untuk para supir-supir apa supir online ataupun supir yang lain, kalau mau berhenti kayaknya lihat-lihat deh, atau mungkin di mobil aja ya. Di mobil aja, mungkin ditutup juga mobilnya. Jadi kalau suatu saat amit-amit nih ada orang-orang yang kayak gini nih, manis abang saya Jack Kausir, kan di dalam mobil ya, terus kalian tinggal ledekin deh, nggak kena, amit-amit ya, sampai segitunya gitu kan, parah banget. Lalu yang berikutnya nih, manis abang saya yang sejang kalau siar, ini ada beberapa pelajar ya, ini dia ketahuan aksi tawuran nih, manis abang saya Jack kalau siar. Setelah itu pelajar tersebut nih lari kocar kacir karena dikejar sama warga ya, dikejar sama petugas juga. Dan hasil nih, manis abang saya Jack kalau siar, siswa tersebut yang lari itu menabrak salah satu pedagang bakso. Dan ini baksonya ini berantakan nih, manis abang saya Jack Kausir. Tiga orang diamankan ya, pelajar tersebut diamankan untuk bertanggung jawab nih atas yang mereka lakukan. Jadi dia menabrak bawa motor nih, manis abang saya Jack Kausir ya. Wah, ini akhirnya diamankan sama warga. Ayo ganti ya. Kasihan ini pedagangnya mau jualan malah kena ini. Malah kena tabrak, kan ngeri banget ya nih, manis abang saya Jack Kausir ya. Tolong dicek-cek lagi anak-anaknya nih, manis abang saya Jack Kausir, jangan sampai kayak tawuran kayak gini nih ya kan. Udah gak zaman tahu ya kan, sekolah dong biar dapat ijazah ya kan. Ini lagi marak soalnya tentang ijazah ya kan. Berikutnya adalah ini ada keluhan warga nih, manis abang saya Jack Kausir, dapatnya dari DKI Info. Di mana ada seorang warga ini memvideokan ya, dia sedang berjalan di trotoar, tapi ini manis abang saya Jack Kausir, ini banyak sekali motor yang malah masuk trotoar. Ayo, siapa nih yang sering jalannya lewat trotoar kalau naik motor ya? Ini kalau di sini ada nggak di sini? Ayo jujur, lagi naik motor tiba-tiba macet lewat trotoar. Ayo, oh Sakib, ya emang Sakib yang keroknya semua di sini. Jadi ini kejadiannya di kawasan Kuitang menuju ke arah Tugu Tani Jakarta Pusat ya. Ini ada seorang wanita ya atau pejalan kaki. Dia sedang berjalan di trotoar tapi tempatnya itu digunakan sama motor nih, manis abang saya Jack Kausir. Jangan ya, karena kan semuanya itu udah punya haknya masing-masing. Kalau Bang Jerry sih alhamdulillah ya sering. Ya Bang Jerry mulai dari sekarang deh, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya nih, manis abang saya Jack Kausir. Oke, kita goyang lagi dulu. Ah, kali ini nih, manis abang saya Jack Kausir ada Avan. Dan Avan ini ada di peringkat 1 ya di TLC tanggal lagu CBB nih, manis abang saya Jack Kausir. Jadi jangan kemana-mana, karena habis satu lagu ini kita akan masuk di hari bahagia. Tetap di goyang pagi, sir.
1: Inilah dia, sang juara.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia.
1: Hari

0: Neng mana tempat saya jangkau share, masih ada yang mau telepon? Kalau nggak ada langsung bang jadi kasih lagu aja. Oke, kita hitung sampai 200. Tolong Mahfud dihitung sampai 200. 100, 200, selesai. Gitu. Ah, dia mah harus tahu bercandaan dulu nih. Selamat pagi juga yang dengerin streaming, apa kabar? Hai. Ada 15.000 orang yang dengerin yang mana sebang saya Jakau Siar dimanapun berada ya. Di daerah-daerah ataupun di luar negeri. Selamat pagi ya. Dan juga yang ada di luar angkasa ya, mungkin para astronot nih lagi bete ah dengerin si BBA mau goyang ya kan. Kayaknya kalau misalnya astronot kalau mau goyang di atas langit ya, di atas bumi kayaknya tinggal goyang aja deh, ya kan? Dia nggak ngapa-ngapain juga goyang, ya kan? Karena kan gaya gravitasinya tuh sangat tinggi. Jadi masanya tuh kayak misalnya nih, namanya sebang saya Jakau Siar nih, beratnya Bang Jerry di sini 50. Ya, alhamdulillah. Misalkan ya 65 gitu kan. Nah, di sana tuh mungkin cuma 6 kilo doang gitu. Karena sana lebih enteng, serius. 1 banding 10 apa 1 banding berapa gitu. Jadi enteng di sana nih menurut saya Jakau Siar ya. Jadi sebenarnya nih maaf-maaf aja, bukannya Bang Jerry menyudutkan atau mengatakan ya atau ngatain gitu ya, kayak kata ya kan. Mungkin yang beratnya agak berat ya kayak Bang Jerry gini, sebenarnya kita cuma salah tempat tinggal aja kali ya. Mungkin kalau kita di sana, kita sebenarnya cuma 6 kilo doang loh nih menurut saya Jakau Siar ya. Jadi apakah kita harus pindah di sana? Tapi boleh juga ya, ide bagus tuh kalau kita pindah ke sana. Sebenarnya bukan masalah berat kita yang salah, tapi salah tempat tinggal kita. Tapi kalau misalnya Bang Jerry tinggalnya di luar angkasa ya, kira-kira Bang Jerry mau ngapain ya? Enak juga. Jangan kemana-mana nih manis abang saya Jakau Siar ya, karena habis ini kita akan ngomongin topik ya. Topiknya nih manis abang saya Jakau Siar ya, ini yang ada di tubuh kita, aka ngomongin tahil lalat ya, atau tanda lahir. Tahil lalat itu bisa dikatain tanda lahir nggak sih? Karena kan ada tanda lahir juga yang apa tuh, yang gede atau yang kecil ada kan. Nah kayak mungkin kasarnya tompel ya, maaf ya ini nggak ngatain nih ya kan, tapi kata kasarnya. Nah kalau tahi lalat yang mana sabang saya Jakau Siar, nah kira-kira nih yang mana sabang saya Jakau Siar punya di tubuh tuh tahi lalat ada berapa? Nah, dan yang paling spesial tuh di mana? Kalau Bang Jerry nanti aja kita dengerin, tapi setelah 4 lagu berikut ini ya, kita goyang dulu di Goyang Pagi.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau satu tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, udah sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa?

0: 8 box. Iya. Nah, apa yang ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
0: Enak.
1: Kuah enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
0: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
0: 130.
1: Per 7. Iya.
0: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
0: Bu?
1: Sekarang nggak, enak.
0: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Nengman Sabang Sayang, si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
4: Kita udah dulu gak kemana

0: Tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online, gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan dia dateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Ini manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, nggak keruan rasa itu hilang bablas, nggak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
8: Yuk Neng Manis Abang Sayang, sejangkau siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: Keong racun yang mana cabang sayang si Jiang Kau Sia Ajeng Febria menemani di jam 8 lewat 50 menit waktu di Blik Siar. Yang mau ikutan topik, ayo siap-siap karena Bang Jerry akan masuk ke topik nih pada Bang Jerry Kau Siar. Langsung aja yuk ke sini ikutan gabung di 0895 2015 54 atau di 0215 363 3333 ya. Pokoknya nanti yang ikutan gabung di sini bakalan dapat lagu dari Bang Jowo. Terus 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Sekarang kita sudah masuk topik nih manis abang sayang si Jangkau Siar ya. Dan topiknya adalah nih manis abang saya Jangkau Siar, Bang Jerry mau tanya deng. Nih manis abang saya Jangkau Siar punya telat enggak? Kalau punya kira-kira berapa banyak? Dan yang paling spesial nih di daerah mana nih manis abang saya Jangkau Siar? Jangan di daerah sensitif ya, jangan disebutin. Nah, kalau Bang Jerry ya nih manis abang saya Jangkau Siar ya. Dulu waktu Bang Jerry masih kecil nih, Bang Jerry tuh taunya punya tai lalat cuma dua, yaitu yang di dada, di bawah leher ya, di bawah leher satu ya, nggak jauh dari leher. Lalu di apa ini namanya sih? Lupa, pundak. Pundak juga satu nih mana sebang saya Jangkau Siar. Pundak sebelah kiri kanan. Ya, kanan. Dilihat dulu dong. Kenapa lulu? Langsung tutup muka dia. Jadi di pundak sebelah kanan sama di bawah leher. Kayaknya di dada nih manis abang saya Jangkau Siar. Tapi gak dada-dada banget. Nah, itu ada dua nih. Waktu masih kecil Bang Jerry taunya gitu. Tapi entah kenapa ya, pas udah dewasaan gini kok tiba-tiba ada lagi nih. Apakah tai lalat ini beranak? Atau jangan-jangan pas lagi di jalan ya, ya kan ketemu lalat, lalatnya nemplok ya kan. Ayo yang mau telepon Bang Jerry tungguin ya. Tadi mau diangkat malah telat. Oke, coba kita cek-cek, double check. Oke, masuk nih. Halo. Halo, Lasmini.
1: Ya.
0: Apa kabar? Sehat?
1: Kamu sehat, lagi makan kentang goreng ini.
0: Ih, dia enak banget. Kentang goreng dong, bra. Lasmini.
1: Ya.
0: Bang Jerry mau tanya. Lasmini punya tai lalat nggak?
1: Ada.
0: Ada. Kira-kira ada berapa banyak?
1: Aku cuma satu.
0: Cuma satu? Kalau boleh
1: leher aja.
0: Oh, di leher. Wow. Terus kalau menurut
1: tadinya kecil, besar.
0: Oh, ada sekitar diameternya 50
1: cm. Enggak ada sih.
0: Yo. Kalau ada mah itu mesti muka berarti.
1: Iya. Ada sementing kayak gimana ya, kayak kutil gitu.
0: Oh, gitu. Oh. Iya. Ya kalau gede banget repot juga bawanya, ya kan?
1: Iya. Tadi nggak ada tanda begitu aneh. Pas umur berapa tahun ada.
0: Oh, jadi kayak baru muncul gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Berarti sama kayak Bang Jerry ya. Bang Jerry kan awalnya dua, tiba-tiba sekarang jadi banyak. Bingung ya? Itu kenapa ya? Gara-garanya yang munculnya kalau tadinya kan kita cuma satu ya? Apakah kita?
1: Di temboknya lah.
0: Ya kali, kalau diblokin laler kita kagak mau menyingkir ya kan?
1: Bisa aja.
0: Tapi Bang Jerry mau tanya sama Lasmini. Menurut Lasmini nih, tai lalat yang ada di leher ya kan, yang sekarang Lasmini punya, itu mengganggu atau tidak? Atau menurut Lasmini malah jadi hoki loh Bang Jerry? Atau mungkin pasangan aku malah jadi suka tahu kadang lihat tai lalat situ? Karena kan kalau kita ngomongin tai lalat ya, yang paling identik banget penyanyi adalah Elvy Sukaesih, benar nggak? Nah itu di dagu, deket dagu gitu kan. Nah itu malah cantik ya kelihatannya ya. Manis malah ya kan.
1: Iya. Kan kalau aku kan di leher kayak ketutupan banget ya. Sama kencang aku pakai baju yang berkerah ya. Soal ketutupan gitu. Jadi dia perhatiin.
0: Oh jadi tidak terlalu perhatiin banget ya. Tapi kalau menurut Lasmini nih, Lasmini senang gak nih dengan tai lalat di sini? Atau mungkin harusnya jangan di sini, aku maunya adanya di sini gitu harapannya.
1: Menurut aku mah
0: bawa hoki. Oke, terus.
1: Dapat rezeki terus,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah ya, rezekinya berlimpah ya.
1: Walaupun aku nggak kerja, tapi ada aja rezeki.
0: Terus.
1: Ya begitu tadi bawa hoki.
0: Tapi kalau Lasmini sendiri nih harapannya nih, oke deh, yang udah ada sekarang di leher. Tapi sebenarnya kalau Lasmini suruh milih lah. Disuruh milih, maunya di bagian mana?
1: sebenarnya aku mau bagiannya di yang ketutupan badan perut apa mana gitu.
0: Oh, biar nggak kelihatan.
1: Iya, biar nggak kelihatan. Kadang-kadang kan aku juga kalau nggak pakai yang baju bekerah kan juga kelihatan, orang pada ngeliat.
0: Ih, bukannya malah jadi bagus ya?
1: Aku nggak, ini caranya udah gede tuh, bentuknya udah lebar-lebar gitu deh kayak.
0: Oh, bentuknya naga nggak?
1: Enggak.
0: Ya kali kalau misalnya tai lalat bentuknya naga itu mah bukan tai lalat, itu namanya tato ya kan.
1: Iya, tato, betul.
0: Telur puyuh. Iya kan sekarang kan masih dalam bentuk telur dulu, bulat. Nanti kalau pecah nanti deh baru jadi naga ya. Jadi naga.
1: Naga, betul.
0: Ya udah, lagunya apa sayang?
1: Lagunya dari Esti Damala.
0: Judulnya apa?
1: Topeng Dewa.
0: Topeng Dewa. Ih, udah lama ini lagunya belum diputer ya. Ini enak banget Topeng ya. Dewa lagunya. Siap.
1: Buat Bang Jerry, semoga ya. Sehat selalu.
0: Amin, amin. Udah itu aja. Sama-sama sayang, dadah bye bye. Waalaikumsalam. Nah, itulah tadi ya nih Marisa Bang saya Jack Osiar. Last minute udah ikutan di sini. Katanya dia bilang tanda lahirnya itu ada di bagian leher. Dan itu dia menurut dia ya. Dan dia bilang katanya kalau itu membuat kebahagiaan Bang Jerry karena banyak rezeki aku. Amin. Emang sih ya, yang namanya gitu kan hoki-hokian ya nih Marisa Bang saya Jack Osiar. Balik lagi kita menyikapinnya. Oke. Nah, yang mau ikutan gabung boleh banget, tapi jangan kemana-mana. Bang Jerry mau puterin dulu satu lagu. Ya kali ini ada Fitri Karlina dengan judul lagunya Pujaan Hati. Untuk lagunya Topeng Dewa, tungguin aja, bakalan diputer kok.

0: Nemani Sabang Sayang si Jiang kalau siar pujaan hati dari Fitri Karlina menemani di jam 9 tepat. Yang mau ikutan gabung boleh banget ya. Kita balik lagi ke topik yuk Nemani Sabang Sayang si Jiang kalau siar. Selalu 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nah, Nemani Sabang Sayang Jiang kalau siar nih, Bang Jerry punya artinya nih. Kalau tadi kan si Lasmini bilang, Bang Jerry, kalau aku ada tai lalat di bagian leher. Nah, itu berarti orangnya kreatif dan punya selera tinggi. Wah, mantep tuh ya. Kalau tadi Bang Jerry ada di daerah dada. Bentar. Oh, dada. Nih, orangnya dermawan dan baik hati. Cengarang. Tapi bener loh, bener ya. Kalau di apa nih tadi? Nih, apa? Pundak. Coba kita lihat. Coba cari ya neng. Coba cari neng. Pakai handphone atau pakai yang lainnya. Coba. Nanti kalau misalnya ada apa lagi, cari buru-buru kasih Bang Jerry ya. Kalau di pundak berarti orangnya adalah dermawan. Berarti Bang Jerry adalah orang yang baik hati dan dermawan. Emang ya? Kalau Bang Jerry mah orangnya nggak pernah mau sombong, cuma mau belagu aja kasih tahu. Lain yang lain yuk, boleh banget telepon, oke? Okay? Nah, udah Bang Jerry buka nih di 0895-2054 atau di 021-536-3333. Nih, mana sebab saya Jakarta punya teh lalat nggak? Dan di bagian mana? Nanti kita tanyain anak-anak magang satu-satu nih, ya. Dan sekalian ada artinya juga. Oke, okay, halo? Oke. Okay. Murna, apa kabar Murna? Oke, Murna. Murna, Bang Jerry mau tanya sama Murna. Murna punya tai lalat enggak?
1: Punya.
0: Di kalau boleh tahu ya, kalau boleh tahu nih di daerah mana? Bagian mana?
1: Hidung satu.
0: Ujung hidung. Oke, berarti masuknya di hidung ya.
1: Iya, ujung hidung.
0: Oke, itu berarti Murna itu artinya adalah kalau tai lalatnya di hidung itu namanya pekerja keras tapi hobinya belanja. Terus ada lagi di mana?
1: Di dada.
0: Di dadaku. Oh, kalau di dada sama?
1: Di jempol kaki.
0: Banyak semua ya. Di berarti coba cari di tangan. Sama di kaki. Di kaki apa tangan tadi?
1: Di sikut.
0: Berarti di tangan. Oke, di tangan. Oke, telapak tangan nih ada nih. Ini tapi telapak tangannya di sikut.
1: Sikut.
0: Iya, tapi kalau menurut Murna nih. Oke, menurut kepercayaan mana coba-coba. Ini di mana tadi?
1: Di tangan.
0: Kalau di tangan berarti pandai mencari rezeki. Orang yang memiliki tai lalat di area tangan atau jari sering diyakini sebagai sosok yang pekerja keras, cekatan, dan pandai mencari peluang finansial. Kalau di punggung tangan ya. Tai lalat di punggung tangan kanan atau tangan kiri sering dianggap sebagai pertanda baik yang menunjukkan sifat dermawan atau pengelolaan keuangan yang baik. Tuh bener, Bang Jerry emang dermawan. Berarti kita sama-sama dermawan ya, Murna ya?
1: Iya, Pak.
0: Iya, tapi Murna masalahnya ada satu nih. Yang Murna itu suka belanja, ya kan? Apakah benar itu?
1: Murna
0: tidak
1: suka.
0: Ih, sebelumnya kan Murna tukang belanja katanya.
1: Enggak.
0: Itu yang... Itu Bang apa Pipi Jumadi bilang katanya, "Ih, oh Bang Jerry, aku bayarin cekotnya si Murnah mulu," katanya gitu. Murnah cekot mulu katanya. Ya putus. Halo Murnah. Ya, masih ada. Tapi kalau menurut Murnah nih, ini kan Murnah lumayan banyak ya adanya ya. Nah, kalau menurut Murnah itu mengganggu enggak sih? Enggak. Oke, jadi Murna menyikapinnya seperti apa?
1: Nyaman aja, Murna.
0: Oh, gitu. Nyaman aja.
1: Nyaman.
0: Mm-mm. Terus?
1: Ya, kata orang kalau di hidung tak meracakan air mata itu
0: makmur. Mm-mm. Makmur. Tapi kalau itu dari kecil apa tiba-tiba ada muncul? Halo, Murna?
2: Iya.
0: Itu dari kecil.
2: Dari kecil.
0: Berarti itu dari kecil.
2: Soalnya Murna mah turunan.
0: Oh, gitu.
2: Dari tua, bibi, terus Murna.
0: Tapi kalau boleh Bang Jerry tahu, totalnya tai lalat yang ada di tempat Murna tuh ada berapa di tubuh Murna?
2: Itu di dada, hidung, itu siku sama di jempol kaki.
0: Oh, berarti cuma 4 ya?
2: Iya.
0: Berarti kalah.
2: Kalau kaki kan Murna kalau jalan paling cepat.
0: Berarti kalah Murna sama Sakib. Jadi kan Bang Jerry punya anak magang nih namanya Sakib. Sakib tuh semuanya tai lalat tubuhnya. Susah dihitung. Eh, tawa. Lagunya apa Murna lagunya?
2: Lagunya itu aja deh.
0: Apa?
2: Tamu Malam Minggu.
0: Ih, Tamu Malam Minggu. Emang ngarepin siapa sih?
2: Pipi Jemadi.
0: Itu mah gak usah diakarapin, ya kan? Udah pasti ada. Malam minggu gini ku tak sendiri. Ada si dia di sisiku. Sampingku apa sisiku sih? Lupa Bang Jerry. Ya udah, ya udah, bye-bye Murna.
2: Bye.
0: Oke, yang lain yang mau ikutan gabung boleh banget ya. Bang Jerry tungguin di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Sebelum tamu malam minggu, kita dengerin dulu Esti Damara dengan Topeng Dewa. Jangan kemana-mana nih, abis satu lagu ini Bang Jerry masuk lagi ya. Yang mau ikutan gabung, hayo. Yang mau dapat lagu, ya hayo dah.

0: PCPP Bandar Dangdut Jakarta selalu bersendang di Indonesia. 12 menit meluncur dari jam 9 yang mana sabang saya Jakal Siar. Hayo yang mau ikutan gabung boleh banget Bang Jerry tungguin nih di 0895 2000 54 nih ya. Ayo cut ketiga nih ngomongin topik nih mana sabang saya Jakal Siar. Kira-kira nih mana sabang saya Jakal Siar punya enggak sih tai lalat? Dan kalau punya tai lalat boleh dong kasih tahu Bang Jerry di bagian manakah di bagian tubuhnya nih mana sabang saya Jakal Siar. Lulu. Coba lu. Pakai itu. Halo Lulu.
1: Iya Bang Jerry.
0: Ah, enggak masuk. Lu lagi lu.
1: Halo Bang Jerry.
0: Berarti Bang error itu yang itu. Langsung aja ngomong ya. Lulu, Bang Jerry mau tanya sama Lulu. Lulu punya telat daerah mana? Wajah. Berarti di muka ya. Coba kita lihat di muka. Coba Neng, cari Neng di muka. Di muka enggak ada di sini. Coba. Kamu siapa namanya? Ane. Ane di mana Ane? Tangan. Kalau tangan tadi ada. Oh, tangan tadi udah ya, udah dibacain ya taruh tangan ya. Udah belum tadi terbacain? Tadi udah. Tuh, apa namanya? Rezeki ya, banyak rezeki. Sering bagi. Nah, kalau di muka nih, Lulu ya. Arti tai lalat di muka atau di wajah dipercaya oleh sebagian masyarakat ya, bagi masyarakat ini menunjukkan kepribadian sifatnya yang sombong. Enggak. Langsung masa digituin. Menunjukkan kepribadian sifat hingga peruntungan seorang adalah entar. Di mana bagian mana tadi? Pipi. Nah, pipi menandakan pribadi yang jujur, ramah, pekerja keras dan memiliki kehidupan sosial yang baik dengan orang sekitar, ya. Pekerja keras bener banget ya. Lulu orangnya pekerja keras. Kadang-kadang malam aja dia masih kerja nih, tapi online kan. Ya, pekerja keras. Yang lain, kamu di mana? Oke. Di dahi. Ini bukan dahi. Ngarang ini. Sejak kapan jidat dikata dahi? Kepala. Coba cari kepala. Kepala mana? Astaga. Coba kepala. Oke. Kalau di bagian kepala, di ubur-ubur, kepala bagian kanan, kepala bagian kiri, ke tengah kepala. Berarti di ubur-ubur kan, depan-depan kan. Konon menandakan seseorang yang memiliki sifat ambisius terhadap harta. Wow. Jangan jadi pelakor ya. Ngawas loh. Terkadang berjiwa jahil atau kurang baik. Betul enggak? Jahil enggak? Dia malah introvert ya. Introvert dia. Coba Mahfud. Mahfud di mana? Di tangan berarti itu. Nah nih coba nih. Telapak tangan. Coba di jempol cari. Oke, dahi, alis, hidung, pipi, bibir. Kalau di bibir nih, memang sabang saya Jakal Siar ya, jago ngomong, suka makan enak. Widih, tapi Bang Jerry gak ada di bibir. Sering ngomong malah Bang Jerry ya. Coba, nih, kalau Mahfud MD. Di bagian mana tadi? Oke, tai lalat di jempol kanan ya. Jiwa pemimpin. Ya, dicari yang bagus-bagus nih sama dia. Bentang-bentang dia nyari. Jiwanya pemimpin, memiliki tai lalat di jempol kanan. Iya benar. Wah, jiwanya pemimpin dia ternyata. Dia nyarinya, dia mentang-mentang dia yang nyari, dia nyari yang bagus-bagus nih. Sakib di mana Sakib? Di mana? Mata bawah itu. Wajah berarti. Coba cari. Ntar lagi dicariin. Yang lain yang mau ikutan gabung atau mau lewat WhatsApp aja boleh ya. Langsung Bang Jerry bacain nanti ya. Neman sabang saya Jakal Siar. Diana, mau ikutan topik dong. Ayo sini cepetan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Jerry. Udah ya tadi ya Bang Sukat ya. Bang Andu Kece di bagian mana tai lalatnya? Ayo Bang Jerry cariin. Hadir Bang Jerry. Siap. Udah Bang Jerry absen tadi ya. Oke. Si Sonan Pesta. Oke. Analata, apa kabar? Selamat pagi. Coba kita cek double check lagi. Nah ini tai lalatnya banyak banget nih ya. Nih kalau orang ini nih tai lalatnya banyak banget. Sampai-sampai nih wajahnya tai lalat semua nih. Halo. Eh.
2: Jangan hoak lu jadi ya, orang.
0: Ya kan Bang Jerry cuma bilang. Lah berarti yang kemarin yang Bang Jerry kemarin lihat tuh mukanya tai lalat semua topeng ya.
2: Bukan.
0: Apa?
2: Itu tompel.
0: Tompel. Diana.
2: Iya. Yeah.
0: Ini suara masaknya kedengeran amat. Lagi masak apa sih?
2: Tompel itu mah kalau di muka yang selebak begitu mah tompel.
0: Iya.
2: Tanda-tanda
0: kali. Diana, Bang Jerry mau tanya sama Diana. Diana punya tai lalat? Siap cari.
2: Bang Jerry?
0: Ya.
2: ingat dulu pohonnya kayak rumput nggak yang kita bejak ada item-itemnya?
0: Oh iya bener, bisa tempel kemana-mana ya tuh ya.
2: Nah itu kan kalau kita awur di tangan ada item-item tuh,
0: butir-butir
2: yang kecil
0: ya kayak wijen. Nah, lah ya kayak biji aja, kayak biji wijen. Kalau biji wijen kan nggak hitam warnanya.
2: Nah, ada yang coklat ada yang hitam ya kan. Tempel itu di hidung, di bawah, dekat bibir.
0: Tapi pertanyaannya kan, adalah Diana punya telat di bagian mana?
2: Iya sedih, karena awal dari situ juga nempel itu, jadinya ada, ngerti ya?
0: Oh gitu, jadi sampai sekarang tuh nempel tuh?
2: Ini, sekarang jadi ada, tau gak sih?
0: Oh jadi, jadi tanaman itu nempel udah 70 tahun di wajahnya Diana?
2: Iya, jadi tuh ada. Pesan gue kagak ada telat, sampai gue iseng gue tempel nih sekarang ada telat di bawah di bawah dahu nih.
0: Itu udah 70 tahun yang lalu kan? Ya. Itu 70 tahun yang lalu.
2: Iya,
0: kan?
2: Tahu sih.
0: Padahal Balan Diana sekarang umurnya 95 ya.
2: Kurangin dikit
0: ya. Yaudah 92 lah ya.
2: Itu ada tuh ada di dahi.
0: Bukan belum. Ya. Dahi nih. Bang Jerry ada nih kalau dahi nih bentar. Kayak tadi Bang Jerry ada. Dahi berarti mempunyai jiwa pemimpin dan ambisius, betul. Diana soalnya ambisius banget.
2: Dahi.
0: Betul. Terus gimana lagi?
2: Sama di pas ujung alis.
0: Alis. Nih ada nih, rezeki lancar dan juga kayaknya kalau yang ini enggak mungkin ya, cerdas. Kayaknya enggak mungkin ya.
2: Amin.
0: Kalau anaknya Adi mungkin cerdas ya, Bang Jerry percaya. Cuma kalau Diananya enggak ya.
2: Itu kan karena ilmunya turun.
0: Ya, justru dia pas di Adi diputus sama Adi. Gitu. Jadi Adi yang pinter. Terus gimana lagi?
2: Ini di lengan tangan nih, di pundak paling atas.
0: Pundak tadi saya pundak udah deh. Gimana pundak? Tadi apa tuh pundak? Benar, pundak. Makanya jangan ditutup habis itu, cari yang baru lagi. Jadi kan cari baru lagi, benar. Pundak.
2: Oh gitu.
0: Pundak nih. Kalau pundak berarti pundak sebelah kanan apa kiri?
2: Kanan.
0: Kanan. Wah, sama kayak Bang Jerry dong. Sering dianggap sebagai pertanda bahwa seseorang memiliki sifat yang kuat, rajin bekerja, serta siap memikul tanggung jawab besar dalam keluarga atau pekerjaan yang baik. Ya, betul ya?
2: Semua kok tipenya gue banget ya?
0: Iya, berarti memang Diana itu orangnya pekerja keras.
2: Di selah-selah paha kanan bawah ada
0: Iya, iya maksud Bang Jerry berarti Diana itu orangnya pekerja keras ya. Sampai-sampai tuh Diana juga makannya keras-keras ya, kayak batu, kerikil, kayu. Udah dicoba semua tuh.
2: Udah.
0: Oke, Diana lagunya apa? Dia lagunya.
2: Lagunya yang enak kita itu aja deh. Dari musim durian sampai musim banjir.
0: Oke.
2: Marah yang kemarin.
0: Ya nanti Bang Jerry cari.
2: Jangan dipikir.
0: Ya Bang Jerry lupa judulnya. Nanti Bang Jerry cari. Ntar Bang Jerry cari. Bercanda kalau nggak salah.
2: Oh iya bercanda benar-benar.
0: Ya bercanda. Coba deh bercanda. Bercanda. Bukan astaga bercanda ya, tapi bercanda kalau nggak salah ya. Saya ingat Bang Jerry bukan bercanda itu bukan. Bukan yang dari Elvi kan. Dari musim duren sampai musim kawin enak ya. Marah yang kemarin gitu kan. Jangan didudung gitu kan. Ya nanti Bang Jerry puterin ya.
2: Oke deh.
0: Terima kasih.
2: Apa? Jangan lama-lama saya puterin lagunya.
0: Iya ntar 3 tahun lagi Bang Jerry puterin aja.
2: Kadang akhir udah akhir loading terakhir baru season terakhir.
0: Enggak, 3 tahun lagi Bang Jerry puteri tenang aja kok ya. Enggak usah khawatir.
2: Oh, sampai tutup aja
0: ya. Ya udah dadah bye. Nemar sama saya Jaka Osiar yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin ya yang mau WhatsApp ataupun bisa komen di Sakti Budi Bakti. Kali ini ada Elvi Sukaisi dengan bercanda.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping crunchy.

0: pas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
1: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih, milk juice ice blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
5: Milkis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milkis melon, gratisnya milkis mangga ya.
6: Siap, emang rasa milkis ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
8: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Ariel.
6: Hai semua.
7: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
7: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
10: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. 51 menit meluncur dari jam 9. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi gak nyedin. Yang masih ada menit yang manis bangsa yang sejangkau siar dimanapun berada. Dan yang manis bangsa yang sejangkau siar ini kat terakhir ya. Yang mau ikutan topik boleh banget. Oke, langsung aja. Yang mau ikutan topik saya Bunda Topi ya. Tapi kan masih sama nih manusia bangsa yang sejangkau siar. Bang Jerry mau tahu nih, nih manusia bangsa yang sejangkau siar punya tuhan hilalat nggak? Kalau punya, kira-kira di daerah mana nih? Nanti akan Bang Jerry bacakan nih manusia bangsa yang sejangkau siar. Coba ya kita cek-cek double check ya. Halo, halo Bang, halo Abang.
1: Ya Warnoto Kebun Jeruk.
0: Iya Bang Warnoto, udah mulai jualan belum?
1: Ini lagi bikin somai.
0: Ide, aromanya sampai sini loh.
1: Iya.
0: Iya, Abang, Bang Jerry mau tanya dong. Abang punya tahi lalat juga?
1: Punya.
0: Oke, kalau boleh tahu nih, yang paling spesial di bagian mana?
1: Tuh di jari kelingking satu.
0: Oh, oke, coba jari kelingking.
1: Satu.
0: Oke, iya. Di mana lagi?
1: Udah punya dua.
0: Jari kelingking sama?
1: Di pundak satu kanan.
0: Oh pundak, kalau pundak tadi udah sering dibacakan ya. Orangnya dermawan sama kayak Bang Jerry ya. Dermawan tapi ditunggu utang yang dijajadin. Kalau di kelingking, kelingking, kelingking. Bentar, nih lagi di Bang Jerry bacain ya. Mau tahu gak artinya apa? Nah ini dia nih Bang. Abang berarti mempunyai pesona dan juga komunikasi yang baik. Jadi kelingking melambangkan kemampuan komunikasi dan kecerdasan sosial. Betul ya Bang ya?
1: Iya.
0: Ya iya Abang, kalau misalnya nggak punya komunikasi yang bagus nanti kalau jualan gimana, ya kan? Halo Bang, Bang, Bang, ah mati lagi, Abang.
1: Bilang.
0: Abang, hey. Kenapa? Abang bilang. Berarti Abang berarti mempunyai komunikasi yang baik orangnya, betul nggak?
1: Iya.
0: Sama pedagang, sama pembeli ya, kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau menurut Abang nih, Abang kan punya tai lalat yang beberapa ya. Nah, itu mengganggu apa enggak menurut Abang?
1: Agak.
0: Agak, ya. Ada enggak istimewanya nih? Misalnya kayak membawa hoki jadi apa gitu.
1: Enggak kecil.
0: Enggak kecil ya. Apa maksudnya?
1: Ya maksudnya enggak ganggu.
0: Oh, enggak ganggu. Tapi itu Abang dari lahir atau baru-baru ini, Bang?
1: Baru dari dulu lahir.
0: Oh, dari dulunya dari dulu kapan? Dulu kan Bang Jerry belum lahir.
1: Gak tau, tau-tau ada.
0: Oh, tau-tau ada. Wah, berarti ada yang nempelin tuh Bang. Jangan-jangan itu tempelan kali Bang?
1: Tahu.
0: Coba Abang cuci pakai ini deh, pakai sabun. Siapa tau hilang.
1: Enggak.
0: Ya udah Abang, lagunya apa?
1: Gelandangan Roma Irama.
0: Waduh, serem amat gelandangan. Ya udah Abang, makasih ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Dadah Bang Boy. Langsung ditutup. Oke, okay, teman-teman Bang saya Jakau Siar yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin nih ya. Masih ada waktu untuk teman-teman Bang sayang si Jakau Siar yang mau ikutan boleh. Nanti Bang Jerry puterin lagu-lagunya. Pokoknya untuk teman-teman Bang sayang si Jakau Siar ya. Sambil Bang Jerry coba cek-cek double check yang ada di Pecebuk, Pecebuk, Pecebuk, coba kita cek ada siapa aja di Pecebuk ya. Teman-teman Bang sayang si Jakau Siar. Oh, telepon lagi deh. Akan telepon dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Masuk.
2: Susah banget masuknya.
0: Ya iya, emang susah ya kan. Susah. Ya namanya juga soalnya namanya 10, juga makanya jadi susah. Kalau soalnya 10, kalau soalnya 1 doang mah gampang. Neng, Bang Jerry mau tanya. Neng punya tai lalat enggak?
2: Punya.
0: Punya. Kalau boleh tahu daerah mana?
2: Di atas bibir.
0: Atas bibir, berarti di bibir ya?
2: Iya.
0: Coba bentar, lagi sama dicariin
2: di satu.
0: Coba, di bibir, di bibir. Nah, ini dia nih. Di bibir, menandakan mobilitas tinggi, menyukai perjalanan, serta memiliki kemampuan adaptasi yang sangat baik. Berarti Neng sering jalan-jalan ya? Sama sering ngobrol ya?
2: Ya gitu deh.
0: Oh, bener ya berarti ya. Iya. Berarti emang kesariannya banget ya?
2: Ya, sering.
0: Bang Jerry mau tanya deh. Kalau menurut Neng nih, ya kan, itu sangat mengganggu atau enggak? Atau membawa hoki?
2: Mengganggu sih, kita mau bilang apa? Maksudnya mau dihapus nih Bang Jerry?
0: Ya kan Bang Jerry nanya. Tapi kan memang sekarang udah ada tuh yang namanya ngapus lai lalat.
2: Ya, tapi buat kalau manis tahu Bang Jerry.
0: Nah itu dia. Berarti kalau bagi Neng itu tidak ada mengganggu-ganggunya ya, malah Neng seneng ya.
2: Ya seneng lah.
0: Tapi bawa hoki nggak?
2: Atau lagi di pipi.
0: Kenapa?
2: Satu lagi di pipi.
0: Di pipi. Oke, bentar lagi dicariin. Di pipi berarti artinya. Nah ini ada artinya nih. Langsung ya, Google-nya Bang Jerry cepet jalannya. Tai lalat di tengah pipi ya, berarti menandakan bahwa seseorang memiliki sifat setia kawan yang tinggi dan banyak dicintai oleh lawan jenis. Ya, dan juga banyak cicilan. Emang benar?
2: Cicilan.
0: Ya nggak tahu. Tapi emang bener ya, Neng, berarti orang-orang yang dicintai sama lawan jenis dan juga sama teman-temannya disukain. Bener nggak?
2: Bener.
0: Bener. Contohnya seperti apa? Contohnya boleh tahu nggak?
2: Ya, kalau berteman cepet
0: akrab. Oh, cepet akrab ya? Iya. Mantep berarti, Neng. Macaci orang Jepang dong. Neng, lagunya apa?
2: Kau asing di mataku.
0: Oh, kau asing di mataku. Siap, yang syadu-syadu dah, ya kan? Tapi kalau Bang Jerry nggak asing dong, apalagi radio CB untuk dirimu. Siap. Terima kasih sayang.
2: Yo, Bang Jerry sama-sama.
0: Bye bye. Oke, sambil Bang Jerry nyiapin lagu ya untuk nemenin Sabang Sayang Sejangkau Syiar yang tadi udah ikutan gabung di sini. Makanya Bang Jerry kasih apresiasi adalah lagu aja ya. Belum lagi di Pak. Oh, oke, Diana mah banyak teh lalatnya berarti nih. Ada Abang Wayes, apa kabar? Abah Wayes ya. Hadir Bang Jerry, semangat terus, sehat selalu ya. Amin. Eli Agusting juga ya di daerah Sukodono Sidoharjo. Hadir juga, siap. Lalu juga ada Neng Melani Aza, apa kabar Neng di Duri mana nih? Duri Kepah hadir. Dan juga ada Rahmat Diski. Selamat pagi Bang Jerry, warga Kampung Banten. Oke. Di Jakarta Utara ada Hartono. Siap. Bang Jerry tutup dulu ya topiknya hari ini, Neng Manis Abang Saya Jakal Syiar. Tapi jangan kemana-mana, Bang Jerry pastinya akan temenin Neng Manis Abang Saya Jakal Syiar dimanapun berada sampai jam 12 nanti. Bang Jerry puterin dulu nih ah, untuk Neng Manis Abang Saya yang sejakal syiar ada Lesti dengan judul lagunya Terkesan. Tetap digoyang pagi. Sampai.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Selamat 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Salam Persen Dangdut Indonesia. Sekarang waktunya pemanggilan sidang, lanjut langsung saja. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026, saya Lydia Anggraini, Sarjana Ekonomi, M.H. sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1901, /PDT.3/2026/JB telah memanggil Arif Angga Ardiansyah bin Budiono, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan ojek online, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Mangga Besar 4U nomor 1A, RT 01 RW 08 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2026, jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Santi Dewi Lestari binti A. Sayuti sebagai penggugat melawan Arif Angga Ardiansyah bin Budiono sebagai tergugat. Selanjutnya diperintahkan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salinan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang terpengaruh pengadilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Arif Angga Ardiansyah. Dan juga teman sebangsa yang sejangkau siar, panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Arif Angga Ardiansyah bin Budiono, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan ojek online, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Mangga Besar 4U nomor 1A, RT 07 RW 08, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2026, jam 9 pagi, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Santi Dewi Lestari binti Asayuti sebagai penggugat melawan Arif Angga Ardiansyah bin Budiono sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Arif Angga Ardiansyah. Nemen sebang saya yang kalau share, kita lanjut dengan pemanggilan sidang berikutnya.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026, saya Lydia Anggraini, Sarjana Ekonomi M.H. sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1913/PDT.G/2026/PT.JB telah memanggil Andri bin Ali Akbar, tempat dan tanggal lahir Batu Taba, 5 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di Kampung Baru, nomor 7C, RT 05, RW 03, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2026, jam 9 pagi, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Afira Ade Maharani binti Ishardi ST Mangkuto sebagai penggugat melawan Andri bin Ali Akbar sebagai tergugat. Selanjutnya diberitakan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang utama pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama dan juga di mana sabang saya yang sejangkau siar. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Andri bin Ali Akbar, tempat dan tanggal lahir Batu Taba, 5 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di Kampung Baru nomor C7 RT 05 RW 03 Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Jakarta Barat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggaran Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Afira Ade Maharani binti Ishardi ST Mangkuto sebagai penggugat melawan Andri bin Adi bin Ali Akbar sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Andri bin Ali Akbar. Kita lanjut dengan pemanggilan sidang berikutnya.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya Radio Full Dangdut di Jakarta.
0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026, saya Lydia Anggra ini Sarjana Ekonomi M.H sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1933 / PDT-G / 2026 / PT.JB telah memanggil. Saprianto bin Sairfudin, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 2 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Adikarya Pintu Air nomor 51E RT 016 RW 005 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak ketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, dalam kurung goib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggaran Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Trisnawati binti Sadeli sebagai penggugat melawan Saprianto bin Syarifudin sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil saran surat gugatan di kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang tetap kalau panggilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Saprianto bin Syarifudin. Dan di mana sabang saya yang sejangkau siar, panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Saprianto bin Syarifudin, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 2 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Adikarya Pintu Air nomor 51E RT 016 RW 005 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Jakarta Barat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggaran Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Trisnawati binti Sadeli sebagai penggugat melawan Saprianto bin Syarifudin sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Saprianto bin Syarifudin. Nah, mana sabang saya yang sejangkau siar, jangan kemana-mana. Kita dengerin dulu beberapa lagu berikut ini, tetap di Koyang Pagi.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Radio.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dulu.
3: Dari Wings Food.
6: Radio CBW 105,4 FM.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih Marisa Bang Sayang sejang kau siar. Bang Jerry punya berita bagus nih untuk nih Marisa Bang Sayang sejang kau siar. Mungkin yang sekarang lagi mual, masuk angin, kesemutan, susah tidur, salah bantal, rematik ya kan. Dan juga mungkin nih Marisa Bang Sayang sejang kau siar nih, ya ada yang kena gula darah, lalu juga ada yang tiroid, lalu juga ada yang turun bro. Nah nih Marisa Bang Sayang sejang kau siar, sekarang saatnya nih Marisa Bang Sayang sejang kau siar untuk menuju sehat dengan cara langsung aja datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Karena nih Marisa Bang Sayang sejak kau siar bisa mendapatkan obat-obat herbal seperti air bambu Abibur Rahman, Tesma, lalu juga minyak gosok AESA 88 Pro dan juga jamu tetes Bio AESA. Jadi tunggu apa lagi nih Marisa Bang Sayang sejak kau siar? Kesehatan adalah mutlak untuk nih Marisa Bang Sayang sejak kau siar. Jadi hayo cepetan datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Atau bisa juga nih kalau misalnya belinya mau COD dianterin sama penyiar-penyiar CBB, boleh banget sama Bang Jerry apalagi. Langsung aja ya, catat dulu nomornya Bang Jerry kalau mau tanya-tanya boleh. Langsung beli minta dianterin sama Bang Jerry juga boleh di 0857 19 411 440 0857 19 411 440. Ditungguin ya.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib AESA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya, nih gua udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gua udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
5: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Jangan galau, makanya dengerin 105,4

Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054 FM.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neman Sabang Saya si Jang Kawasiar. Bang Jerry punya tips nih untuk Neman Sabang Saya Jang Kawasiar. Siapa tahu ini bisa berguna. Disimpan dulu aja dah Neman Sabang Saya Jang Kawasiar. Nah, kalau Neman Sabang Saya si Jang Kawasiar mungkin sekarang lagi punya penyakit stroke nih ya, stroke yang masih ringan, langsung aja Neman Sabang Saya Jang Kawasiar rebus kunyit putih. Nah, nanti jangan lupa ya, airnya disaring lalu diminum tuh ya kan, sehari 3 kali nih Neman Sabang Saya Jang Kawasiar. Lalu berikutnya, kalau Neman Sabang Saya Jang Kawasiar sekarang lagi vertigo, aduh paling gak enak banget tuh vertigo tuh ya, caranya gampang banget, rebus 3 lembar daun sirsak. Nah, nanti jangan lupa ya, disaring juga biar bersih, lalu diminum nih Neman Sabang Saya Jang Kawasiar airnya, cukup segelas kecil aja. Dan berikutnya mungkin ada yang lagi asam urat, nah caranya gampang banget, kunyit ya dan juga lada hitam yang sudah dihaluskan secukupnya, jadi bisa diulek ataupun diparut nih Neman Sabang Saya Jang Kawasiar. Lalu ya jangan lupa nih ya, diseduh dengan air panas secukupnya aja, jangan lupa diminum juga secara rutin. Nah, kalau Neman Sabang Saya Jang Kawasiar mungkin lambungnya lagi sakit banget sekarang, caranya gampang banget nih, siapin yang namanya jahe dan juga kunyit yang sudah digeprek. Nah, habis itu direbus tuh bareng-bareng ya, cukup satu gelas aja yang kecil Neman Sabang Saya Jang Kawasiar, diminum deh ya, semoga itu bisa sembuhin penyakitnya Neman Sabang Saya Jang Kawasiar. Oke, jadi tunggu apa lagi? Kesehatan itu memang miliknya Neman Sabang Saya Jang Kawasiar. Jadi jaga kesehatan yo. Kita goyang lagi yuk.

0: Facebook.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh.
8: Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie

warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, saya Yulia Citra. Kalau mau dengerin lagu dangdut yang oke banget, panteng terus 105,4 CBB FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% dangdut Indonesia, pokoknya mantap.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemani Sabang Saya sejangkau siar. Hayo, jangan lupa Nemani Sabang Saya jangkau siar. Dengerin TLC tanggal lagu CBB setiap hari Jumat jam 5 sore. Dan juga Nemani Sabang Saya jangkau siar harus ikutan juga. Supaya apa? Supaya lagunya Nemani Sabang Saya sejangkau siar nih, lagu kesukaan Nemani Sabang Saya jangkau siar, bisa masuk di peringkatnya TLC tanggal lagu CBB ya. Pokoknya yang tayang setiap hari Jumat jam 5 sore Nemani Sabang Saya jangkau siar. Caranya kalau mau dukung gampang banget ya. Langsung aja Nemani Sabang Saya jangkau siar, ketik namanya Nemani Sabang Saya jangkau siar, spasi nama artisnya dan spasi judul lagunya. Kirim ke 0895201054. Bang Jiri ulang ya, caranya gampang banget. Ketik nama Nemani Sabang Saya jangkau siar, spasi nama artisnya yang mau didukung dan juga judul lagunya. Kirim ke 0895201054. Semoga lagu-lagunya Nemani Sabang Saya jangkau siar dan juga lagu kesukaan Nemani Sabang Saya jangkau siar bisa masuk di peringkat di TLC tanggal lagu CBB.
1: Radio CBB 105,4 FM.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih manis abang saya yang si Jangkau Siar. Berarti sekarang waktunya Bang Jerry pamit. Terima kasih nih manis abang saya Jangkau Siar udah nemenin Bang Jerry dari pagi sampai dengan sekarang. Dan terima kasih juga yang udah ikutan gabung di sini nih manis abang saya yang si Jangkau Siar. Pokoknya jangan kemana-mana karena Radio CBB tetap memutarkan lagu-lagu terbaik untuk nih manis abang saya yang si Jangkau Siar. Oke, sampai ketemu lagi sama Bang Jerry. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Mwam, mwam, mwam, mwam.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
1: Jadi enggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
0: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
6: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CP.

0: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi.

0: 104 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: say, baby.
1: Depele, depele, depele, depele, depele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
4: Terus lingkung 4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut bareng aku Neng Salwa sampai jam 6 sore nanti. Buat neng manis abang sayang yang mau request dan salam-salam, pantengin terus radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi ya. Okay? Ini ada Imei-Mei dengan judul lagunya Jangan Cintai Aku Lagi. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, ayo siapa takut.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, yang manisa bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut, yang manisa bangsa yang apa kabarnya? Apakah sehat? Kalau aku, kalau Neng Salwa hari ini sungguh-sungguh bersemangat, Neng Manisa Bang Sayang. Karena gak tahu semangat aja siaran hari ini. Gak tahu kenapa ya, Neng Manisa Bang Sayang. Karena siang-siang seperti ini, berarti Neng Salwa harus menemani Neng Manisa Bang Sayang di siang harinya supaya gak bosen gitu ya. Oke, Neng Manisa Bang Sayang, sebentar ya. Nah, ngomong-ngomongin tanggal 7 Oktober 2026 itu hari ini ya, di langkah yang ke-7 di bulan Oktober 2026. Ternyata ya Neng Manisa Bangsa yang hari ini diperingati sebagai hari jadi untuk Kota Yogyakarta gitu. Nah, selain hari jadi, aku mau ngucapin dulu ya, semoga Kota Yogyakarta semakin menarik gitu ya, menarik perhatian wisatawan ya, semakin maju gitu. Karena bagus banget ya, siapa sih yang gak mau ke Jogja kalau jalan-jalan yang Manisa Bang Sayang. Bahkan bule-bule juga pada kesana selain Bali ya. Kalau Jogja tuh bisa menjadi tujuan utama bagi wisatawan yang mau datang ke Indonesia gitu. Nah, yang Manisa Bang Sayang, selain hari jadi Kota Yogyakarta ya, yang Manisa Bang Sayang, sebentar ya. Selain hari jadi Yogyakarta, hari ini juga diperingati sebagai perpindahan Sri Sultan Hamengkubuwono beserta keluarga ke Keraton Yogyakarta secara resmi atau Buoyongan pada tahun 1756 gitu. Sebentar ya Neng, bentar aku mau ngucapin dulu. Nah, selain itu juga, ini juga menjadi hari jadi Kabupaten Indramayu gitu nih buat warga Jawa Barat ya. Hari ini sebagai hari jadi Kota Indramayu ya, Kabupaten Indramayu gitu. Itu aja sih Neng Manisa Bangsa yang hari ini yang ada di Indonesia. Oke, karena sudah kita ucap-ucapin ya, peringati-peringati hari apa aja yang ada di tanggal 7 Oktober 2026. Berarti waktunya buat Neng Manisa Bangsa yang, karena sudah jam 13.07 menit waktu di bilik siar, berarti waktunya buat Neng Manisa Bangsa yang bisa request, bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 0215-36-33-33. Bukan jahat ya, aku sedang mengucapi hari jadi dulu ya, Mama Kajol Neng Cemara, sebentar ya. Oke, sekarang aja nih buat Neng Manisa Bangsa yang mau request, bisa telepon 0895-2010-54 atau di 0215-36-33-33. Sekarang Neng Salwa angkat pasti kalau telepon ya. Ada siapa di sana? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Nggak takut, dengan siapa di mana?
1: Ya, Mpok Murna.
0: Mpok Murna, lagi ngapain, Neng?
1: Lagi ngeriin Neng Salwa aja.
0: Kamu, Neng Murna, cuma dengerin aku aja atau sambil nonton Dracin?
1: Iya, itu dua-duanya.
0: Emang bisa ya, kalau misalkan dengerin lagu, terus Neng Murna sambil nonton?
1: Ya, dengerin. Ya, bisa.
0: Jago berarti ya. Ya udahlah, mau request lagu apa Neng Murna?
1: Request lagunya 3G, geser-geser
0: ya.
1: Iya.
0: Siapa yang mau digeser-geser?
1: Ya, bukan siapa-siapa, cuma lagu.
0: Cuma lagu aja. Neng Murna udah makan siang atau belum?
1: Udah dong.
0: Udah makan siang, pakai apa makan siangnya?
1: Biasa, chicken.
0: Chicken biasa, chicken.
1: Chicken.
0: Ya udah deh, nanti lagunya Neng Salwa puterin. Tapi kalau misalkan belum ada nih lagunya, mau lagu apa?
1: Nanti diputer sama Bang Jerry pagi.
0: Dulu geser-geser. Coba cari yang bener, Bang.
1: Iya. Geser-geser 3G.
0: Ya udah, nanti lagunya Neng Salwa puterin deh.
1: Oke, makasih banyak.
0: Oke, sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request, masih Neng Sal tunggu ini 0895-2010-54 atau di 0215-36-33-33. Coba diulang ya, karena teleponnya masuknya di HP gitu. Coba aku matiin dulu, nanti Neng Manis Abang Sayang bisa telepon lagi. Yuk di 0895-2010-54 atau di 0215-36-33-33. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut. Ah, dengan siapa di mana?
2: Dengan Erna di Bangka.
0: Neng Erna, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Udah lama.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Udah lama ya aku enggak dengar suara Neng Erna. Kemana aja?
2: Ada saya monitor.
0: Enggak begitu. Ya udah, mau request lagu apa?
2: Lagunya Lukaku.
0: Lukaku.
2: Dari Teta Mala. Bisa dari siapa ya?
0: Dari Evita Mala atau dari Elvi?
2: Ya Evita Mala aja dah.
0: Ya sudah deh, nanti lagunya Neng Sal puterin.
2: Tapi ada ya?
0: Ada dari Erni Ardita.
2: Yaudah. Gak mau ah.
0: Terus apa maunya dong?
2: Dari Evita Mala, Lukaku.
0: Coba, sebentar.
2: Pasti ada. Kalau enggak Rita. Lukaku, Rita, ada maaf.
0: Oke deh, kalau nanti Neng Sal puterin lagunya, ada ternyata nih pisah-pisah. Ya sudah.
2: Ya sudah. Ah, oke. Okay,
0: makasih ya. Lagunya buat siapa ini?
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Jadi orang sukses.
0: Amin ya Allah.
2: Makasih waktunya ya.
0: Sama-sama Neng Erna.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Yang mau request nanti lagi. Nanti Neng Sal akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut ya. Oke. Apa lagi? Nanti buat Neng Manis Abang Sayang yang tadi teleponnya aku matiin, maaf ya, nanti aku angkat lagi. Okay, Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, karena Neng Sal akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ada siapa di sana? Ada 3G. Oh, judul lagunya bukan geser-geser, keser-keser. Neng Manis Abang Sayang, ya sudah, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, ayo siapa takut.

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jedorin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!
2: Hai! Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel!
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lu suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda. Hmm?
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
7: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh.
7: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
8: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
9: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
10: Yuk, Neng Manis Abang Sayang, si jangkau siar, jangan lupa ya, dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping kres-kres gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
10: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
9: Keluhan ada jantung.
10: Jantung bengkak ya, Bu ya?
9: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
10: Diabetes.
9: Lambung. Iya.
10: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
9: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
10: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
9: Sebelumnya kuat 600.
10: 600.
9: Iya, 500.
10: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
9: Iya.
10: Itu udah habis berapa box, Bu?
9: Habis 8.
10: 8 box.
9: Iya.
10: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
9: Habis minum air bambu itu enak.
10: Enak.
9: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
10: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
9: 130.
10: Iya,
9: per 7. Iya.
10: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
9: sekarang,
10: Bu?
9: Sekarang nggak enak.
10: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
11: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
12: Slot 5.4 FM CBB Radio Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut, Neng Manis Abang Sayang. Karena sekarang baru ya, jam 13.44 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang masih bisa request, bisa telepon di 089-52-1054 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut, ada dengan siapa di mana?
1: Yasmini di Matraman.
0: Matraman dalam dua, iya bukan?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Iya betul. Alhamdulillah lagi abis mandi.
0: Alhamdulillah abis mandi. Siang
1: iya,
0: mandi.
1: Bisa panas banget, gerah.
0: Gerah.
1: Iya apa? Gerah ya. Udah aku mandi.
0: Makanya mandi. Emang tadi pagi belum mandi?
1: Iya. Udah mandi, cuman kegerahan jadi nanti lagi.
0: Oh begitu. Mau request lagu apa yang sudah mandi?
1: Basah kembali.
0: Basah kembali dari?
1: Mod Mega Mustika.
0: Basah kembali. Karena habis mandi, jadinya request lagunya basah kembali gitu.
1: Iya betul Neng Saura.
0: Neng Lasmeni, udah makan siang atau belum?
1: Udah, pakai sayur katuk.
0: Ih enak lagi sayur katuk. Biasanya kan kalau misalkan ibu-ibu habis lahiran supaya air asinya lancar, iya bukan sih?
1: Iya, aku kan nggak bisa kalau nggak pakai sayur.
0: Oh,
1: biasa ketelen asinya.
0: Oh begitu.
1: Jadi harus pakai sayur. Iya.
0: Oh, kamu suka banget sayur katuk atau semua sayuran Neng Lasmeni suka?
1: Enggak juga, enggak semua sayuran aku suka, cuma katuk aja.
0: Katuknya diapain?
1: Dibeningin pakai jagung.
0: Gitu. Ya sudah lah, nanti lagunya.
1: Ya, terima kasih ya Neng Salwa ya. Assalamualaikum.
0: Sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Neng Manis Abang Sayang, yang mau request masih Neng Salwa tungguin di 089-52-1054 atau di 021-536-3333. Aku tidak menolak on air ya Neng Manis Abang Sayang. Cuma tadi emang lagi baca-baca informasi buat Neng Manis Abang Sayang mengenai peringatan-peringatan yang ada di tanggal 7 Oktober 2026 ini. Kira-kira ya, perayaan Yogyakarta hari ini tuh di, yang keberapa ya? Coba kita lihat. Ternyata Neng Manis Abang Sayang pada tanggal 7 Oktober 2026 ini Kota Yogyakarta memperingati hari jadinya yang ke-270 gitu. Kemudian nih ternyata dia ada acara-acara gitu dengan temanya Authentic Concrete gitu. Nah, peringatannya ini merujuk pada peristiwa sejarah yang tadi sudah Neng Salwa bilang terjadi pada tahun 1756 di tanggal 7 Oktober 2026 yaitu kepindahan Sri Sultan Hamengkubuwono pertama beserta keluarga ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Boyongan Neng Manis Abang Sayang. Nah, biasanya ya Neng Manis Abang Sayang, nanti ada perayaan puncaknya gitu dengan dimeriahkan yaitu ada acara Wayang Jogja Night Carnival atau WJNC yang ke-10 bertema Gana Kalajaya di kawasan titik 0 km dan Jalan Malioboro. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang, mungkin yang warga Jogja justru sudah tahu ya akan ada acara tersebut ya tuh. Mungkin wisatawan-wisatawan Jogja yang hari ini sedang yang hari ini sedang ada di Jogja mendengarkan radio CBB 105,4 FM mau datang ke titik 0 km serta Jalan Malioboro bisa datang ke acara ini ya Neng Manis Abang Sayang, karena kapan lagi gitu ya datang ke acara ulang tahunnya Yogyakarta gitu. Sedangkan kalau di Indramayu ya Neng Manis Abang Sayang, kira-kira ada apa ya? Karena kan di Indramayu tadi kita juga melihat kalau sedang diadakannya HUT Indramayu gitu. Sedangkan kalau di Indramayu ya hari jadinya ini yang ke-499 gitu. Dengan tema peringatannya yaitu mengukir sejarah menyongsong 5 abad Indramayu berjaya. Menyongsong. Nah, kalau misalkan tadi kan perpindahan atau boyongan yang ada di Yogyakarta gitu. Nah, kalau di Indramayu ini hari jadinya ini merujuk pada tanggal 7 Oktober tahun 1527 ketika Raden Bagus Arya Wiralodra mendirikan pedukuhan pertama di tepi Sungai Cimanuk yang kemudian berkembang menjadi wilayah Indramayu gitu. gitu. Nah biasanya nih nanti akan diadakannya tradisi lokal seperti ziarah ke makam pendiri dan jemasan pusaka di Pendopo Indramayu begitu. Jadi mungkin buat yang Manisa Bangsa yang ada di Jogja bisa main-main ke titik 0 km atau Jalan Malioboro. Sedangkan buat yang Manisa Bangsa yang berada di Indramayu, mungkin nanti yang Manisa Bangsa yang bisa lihat kali ya di updatean-updatean warga Indramayu. Ya warga Indramayu, kalau enggak di mungkin di Instagram-Instagram petinggi-petinggi work Indramayu gitu ya, Kabupaten Indramayu. Nanti Neng Manisa Bangsa mungkin ada acara di sana ya. Ya sudah ya, Neng Salo akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Ayo Siapa Takut.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Slats 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Ayu Siapa Takut Neng Manisa Bangsa yang karena sudah di jam 14 lewat 6 menit waktu di bilik siar, berarti waktunya buat Neng Manisa Bangsa yang untuk mendengarkan informasi dari Neng Salwa ya. Apapun informasinya Neng Manisa Bangsa yang terima, okay? Dengarkan saja baik-baik, barangkali berguna. Kalau tidak berguna ya sudah biarkan saja ya Neng Manisa Bangsa yang. Informasinya hari ini ada apa ya kira-kira? Sebenarnya aku pengen banget bacain informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di Yogyakarta karena memperingati HUT hari jadi Kota Yogyakarta gitu. Tapi aku tidak mendapatkan info-info itu tersebut gitu ya. Okay, Neng Manisa Bang Sayang. Informasinya ada apa ya hari ini Neng Manisa Bang Sayang? Coba kita bacakan buat Neng Manisa Bang Sayang yang sedang mendengarkan radio CBB 105,4 FM gitu ya. Nah, Neng Manisa Bang Sayang, kali ini kita mau ngomongin Anabul atau anak bulu Neng Manisa Bang siap Neng Manisa Bang Sayang, siapa di rumah yang melihara sesuatu yang berbulu? Sesuatu yang berbulu ini hewan-hewan gitu ya Neng Manisa Bang Sayang, seperti mungkin kucing atau mungkin Neng Manisa Bang Sayang punya anjing, bahkan babi juga ada bulunya Neng Manisa Bang Sayang. Nah, ini ada informasi mengenai bulu. Nah, ini bulu-bulu yang suka menempel, padahal Neng Manisa Bang Sayang sering bersihin, atau Neng Manisa Bang Sayang pakai pembersih bulu-bulu tuh yang lengket-lengket Neng Manisa Bang Sayang, yang bisa digitu-gituin, nah itu bisa ngangkat bulu-bulu Neng Manisa Bang Sayang. Nah, biasanya itu ya, kalau kita pakai baju hitam, kalau Neng Manisa Bang Sayang punya kucing di rumah atau punya anjing di rumah, pasti baju hitam Neng Manisa Bang Sayang itu tidak akan terselamatkan dari yang namanya bulu-bulu gitu. Setiap Neng Manisa Bang Sayang mau pergi, pasti Neng Manisa Bang Sayang harus bersihin nih bulu-bulunya yang nempel-nempel di baju, bagi baik bulunya yang panjang-panjang atau mungkin bulunya yang bulu-bulu halus gitu loh Neng Manisa Bang Sayang. Nah, ini ada informasi mengenai informasi mengenai bulu baju hitam Neng Manisa Bang Sayang yang bisa terselamatkan dari bulu-bulu yang ada di rumah Neng Manisa Bang Sayang gitu. Ada seorang pauran gitu, kayak itu tuh kan sebutan untuk orang-orang yang memelihara hewan berbulu gitu. Nah, ini dia membagikan sebuah realita yang astagfirullahalazim, kenapa mulut aku Neng Manisa Bang Sayang. Nah, ini ada seorang pauran membagikan realita tinggal satu rumah dengan banyak kucing, dari sofa, lantai, sampai baju gelap yang tadi sudah Neng Salah sebutkan ya Neng Manisa Bang Sayang, yang hampir gak ada yang benar-benar aman dari bulu-bulu anabul Neng Manisa Bang Sayang gitu. Awalnya sih kelihatan seperti masalah biasa aja gitu, yang sering dialami oleh cat lover atau enggak Neng Manisa Bang Sayang yang suka memelihara yang sesuatu yang berbulu gitu. Nah, tapi lama-lama nih orang ini mulai notice kalau salah satu kucingnya rontok lebih banyak dari biasanya dan terlihat sering grooming berlebihan gitu. Dari situ nih orang tersebut ya mulai lebih memperhatikan kondisi kulit, bulu dan pencernaan anabulnya. Apalagi Neng Manisa Bang Sayang punya kucing yang agak sensitif, karena aku punya kucing ada 8 Neng Manisa Bang Sayang. Nah, itu tuh enggak semuanya sama suka makanannya. Ada yang beda-beda, ada yang suka makanan agak mahal, ada juga suka makanan biasa aja, bahkan dikasih makanan yang basah pun dia enggak mau Neng Manisa Bang Sayang. Maunya makanan yang kering, yang ciki-cikian doang. Itu ada kucing aku yang kayak gitu jenisnya. Tapi kadang dia juga mau gitu makan makanan yang biasa, tapi jarang Neng Manisa Bang Sayang. Atau misalkan dia suka makanan itu, tapi itu gak cocok di dia, akan ngasih efek kayak entah nanti dari pupnya dia jadi terlalu cair, atau mungkin nanti pupnya keras gitu Neng Manisa Bang Sayang. Biasanya seperti itu. Nah, jadi Neng Manisa Bang Sayang, mulai sekarang Neng Manisa Bang Sayang harus support makanan-makanan kucing yang cocok gitu dengan anabul Neng Manisa Bang Sayang yang ada di rumah.
jangan yang manis abang sayang kasih sembarang makanan karena bisa menyebabkan bulu-bulu yang manis bulu-bulu yang manis abang sayang, bulu-bulu kucing atau bulu-bulu hewan peliharaan yang manis abang sayang bisa cepat rontok gitu. Jadi kasih makanan yang tepat, biasanya tuh ada atau bisa juga yang manis abang sayang jangan pernah mengganti-ganti makanan gitu karena bisa berpengaruh terhadap pupitanya atau terhadap pipisnya gitu ya. Jadi buat yang manis abang sayang harus lebih perhatikan lagi karena hewan peliharaan yang manis abang sayang itu sudah tanggung jawab yang manis abang sayang ketika yang manis abang sayang sudah memutuskan untuk merawatnya gitu ya. Ya sudah yang manis abang sayang, jadi informasinya mengenai kucing-kucing yang ada di rumah yang manis abang sayang gitu. Apakah bulu kucing yang manis abang sayang rontok? Tapi kalau kucing aku, dia rontok itu kalau sedang birahi gitu nih manis abang sayang. Ini kucing cowok ya, tapi kalau kucing cewek aku sudah tidak bisa birahi dia, sudah di steril gitu. Jadi buat yang manis abang sayang yang mau kucingnya tidak rontok atau yang manis abang sayang mau bulu-bulu kucingnya tetap sehat, jangan kucing aja ya, tapi anjing pun sama ya. Yang manis abang sayang harus memperhatikan makanan yang dia konsumsi, jangan dikasih ikan mentah yang manis abang sayang karena bisa berbahaya untuk perutnya gitu ya. Sudah ya, jadi mana-mana tetap digoyang seksi ayo siapa takut.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Hai Glitz! We are Glitter!
4: Glitz, hari ini Q&A yuk! Kalian boleh tanya apa aja!
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much!
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh,
6: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
9: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
8: Keluhan ada jantung.
9: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
8: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
9: Diabetes.
8: Lambung.
9: Lambung.
8: Iya.
9: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
8: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
9: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
8: Sebelumnya aku kuat 600.
9: 600.
8: Iya, 500.
9: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
8: Iya.
9: Itu udah habis berapa box, Bu?
8: Habis 8.
9: 8 box.
8: Iya.
9: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
8: Habis minum air bambu itu enak.
9: Enak.
8: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
9: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
8: 130.
9: Iya, per 7.
8: Iya.
9: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
8: Bu? Sekarang enggak, enak.
9: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia, Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, ayo siapa takut, Neng Manis Abang Sayang. Karena masih di jam 14.31 menit waktu di bilik siar, berarti waktunya masih buat Neng Manis Abang Sayang untuk mendengarkan informasi dari aku, Neng Salwa gitu ya. Neng Manis Abang Sayang, tahu gak sih, ini ada laporan medis. Menurut berdasarkan fenomena peningkatan kasus kanker pada generasi muda, khususnya generasi Z dan milenial di bawah usia 50 tahun yang menisa bang sayang, ini menunjukkan angka kenaikan sampai 1,2% setiap tahunnya yang menisa bang sayang. Nah, berdasarkan analisis medis, perubahan pola makan tinggi, makanan olahan atau ultra processed food, terus juga paparan mikroplastik, kurangnya aktivitas fisik nih yang suka malas-malasan yang menisa bang sayang, serta tingginya tingkat stres dan gangguan tidur menjadi faktor pemicu utama rusaknya sel tubuh sejak dini gitu. Nah, udah kurang tidur, Neng Manis Abang Sayang, terus juga terpapar sama mikroplastik, terus juga buat Neng Manis Abang Sayang yang sering banget konsumsi makanan siap saji gitu ya, yang jarang masak di rumah, suka jajan-jajan makanan cepat saji gitu ya, terus juga kurang gerak, malas gerak gitu, terus tidurnya juga sebentar-sebentar doang, Neng Manis Abang Sayang, suka begadang gitu ya, itu bisa menjadi pemicu utama dari rusaknya sel tubuh Neng Manis Abang Sayang gitu, tidak mengenal umur gitu. Nah, ini dapat dapat melakukan pencegahan sejak usia muda gitu, Neng Manis Abang Sayang. Jadi sangat dianjurkan untuk Neng Manis Abang Sayang yang masih berusia sangat-sangat muda untuk melakukan pencegahannya sebelum muncul yang namanya gejala klinis gitu. Nah, para ahli merekomendasikan untuk kembali ke pola makan bergizi seimbang tinggi serat, terus juga bisa membatasi jajanan tinggi gula dan minyak untuk menjaga Neng Manis Abang Sayang sel tubuhnya tetap sehat gitu. Terus juga Neng Manis Abang Sayang juga bisa menjaga rutinitas bergerak minimal 30 menit sehari gitu, serta konsisten melakukan yang namanya deteksi dini atau pemeriksaan kesehatan berkala. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang yang malas bergerak, malas berolahraga, kerjanya cuman makan, tapi makannya yang instan-instan gitu ya, dikurang-kurangin yang Neng Manis Abang Sayang, karena itu demi kebaikan Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar gitu, sebelum munculnya gejala yang sudah bisa dipastikan itu merupakan penyebab dari kanker gitu. Terus juga nih, kalau misalkan sebenarnya Neng Manis Abang Sayang makan instan pun gak apa-apa, cuman asal didampingi dengan makanan-makanan yang sehat dan bergizi gitu. Terus juga buat Neng Manis Abang Sayang yang malas bergerak, jalan aja, jalan keliling rumah Neng Manis Abang Sayang 30 menit itu juga sudah termasuk berolahraga, minimal bergerak badannya Neng Manis Abang Sayang. Daripada cuman malas-malesan, udah tidurnya enggak tapi cuman rebah-rebahan doang, itu salah satu penyebab kanker Neng Manis Abang Sayang akan muncul saat muda gitu ya. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang yang malas bergerak ya, terus juga tidurnya jarang, begadang-begadang, malah main games aja setiap malamnya, dikurang-kurangin ya Neng Manis Abang Sayang, karena bisa memicu berbagai macam penyakit yang berbahaya bagi tubuh Neng Manis Abang Sayang. Kita mau panjang umur ya, mau menjadi orang have gitu ya, orang kaya Neng Manis Abang Sayang. Jadi Neng Manis Abang Sayang harus menjaga kesehatan tubuhnya gitu. Kapan lagi ya Neng Manis Abang Sayang, nanti kalau udah tua udah terlambat ya. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang yang masih muda-muda, yang masih seumuran aku, mungkin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar yang ada di rumah punya anak seumuran aku atau di bawah usia 50 tahun juga bisa ya, untuk segera melakukan aktivitas sebelum terlambat gitu, aktivitas serta menjaga pola makan sehatnya gitu ya. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Sawakan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Terima kasih.

0: Memangnya sabang sayang sejengkau siar, tahu nggak sih kalau buah rambutan itu mengandung gula alami yang dapat meningkatkan kadar gula darah? Jika dikonsumsi secara berlebihan, rambutan bisa berdampak kurang baik loh, terutama bagi penderita diabetes. Tapi jangan khawatir, dengan konsumsi yang wajar, buah ini tetap bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat loh. Untuk yang memiliki diabetes, disarankan membatasi asupan rambutan dan selalu memantau kadar gula darah agar tetap stabil.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi
2: Daddy Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang nggak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus, ada topping kres-kres gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
8: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap,
9: Ariel.
10: Hai semua.
11: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
10: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
12: Wah, thanks Ril.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Neng Manis Abang Sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

Dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebun Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sekolah Digoyang Seksi Hayu Siapa Takut. Neng Manisa Bang Sayang, lagi ngapain? Abis azan asar buat Neng Manisa Bang Sayang yang melaksanakan ibadah sholat asar, jangan lupa untuk sholat asarnya ya. Terus juga buat Neng Manisa Bang Sayang karena sudah sore, jangan lupa untuk mandi sore ya. Jangan sampai gak mandi ya di sore hari, karena pasti nanti malamnya gerah gitu. Terus juga nih buat Neng Manisa Bang Sayang yang belum makan siang, jangan lupa untuk makan siang. Tadi aku habis makan Neng Manisa Bang Sayang, jadi agak kenyang dan sedikit ngantuk gitu Neng Manisa Bang Sayang ya. Okay. Neng Manisa Bang Sayang, karena sekarang sudah jam 15.21 waktu di bilik siar, berarti waktunya buat Neng Manisa Bang Sayang untuk salam-salam. Bisa telepon di 0895 2010 54, atau di 0215 36 33 33. Seperti biasa, sebelum Neng Manisa Bang Sayang yang salam-salam, aku dulu aja ya, Neng Sawai dulu aja yang salam-salam buat Neng Manisa Bang Sayang yang sedang mendengarkan radio CBB 105.4 FM. Dimanapun Neng Manisa Bang Sayang berada, mau di luar negeri, di dalam negeri, mungkin lagi dengerin radio CBB kali ya, mau dapet info mengenai dangdut-dangdut Indonesia terupdate gitu, mau dengerin lagu-lagu dangdut terbaru, hipdut juga ya, yang sekarang lagi tren di mana-mana, dengerinnya di 105.4 FM CBB Bandar Dangdut Jakarta ya. Terus juga buat FCC, Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar yang setia mendengarkan radio CBB. Hai, selamat sore. Terus juga buat Neng Manis Abang Sayang yang ada di Goyang Fans Radio CBB 105.4 FM, ada Makajol Nurhayati. Assalamualaikum, selamat siang Neng Wawa, masih dari kawasan Tegal Alur Cemara sama Ayah Hadir. Absen di Goyang Seksi, siapa takut. Oke, yang tadi telepon gak aku angkat, nanti aku angkat ya kamu teleponnya neng Cemara dan ayahnya dan mama Kajolnya ya. Terus juga ada Bang Darli yang udah lama nggak kelihatan nih, membalas dengan stiker-stiker saja. Terus juga ada Bang Ali Sopan ya, ada Neng Analata. Assalamualaikum Neng Salwa, sehat Goyang Seksi Siapa Takut. Request lagu Gadis Kalimantan. Ya oke, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya. Terus juga ada Neng Lasmini dari Matraman Dalam 2, ada Neng Erna Bangka, ada Neng Murna, ada Mama Aldi, Kelvin ya, dari Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Salwa, request lagunya dong dari Melinda. Ada Bayangmu yang gitu ya. Salamnya buat suami dan anak-anak aku Azadich. Salam sayang selalu buat Neng Salwa, selamat tugas sampai tuntas. Oke, terima kasih ya. Ya sudah, kalau misalkan di Facebooknya ada siapa aja di sana ya. Kalau di Facebooknya Cakti Budi Bakti ini, ada Bang Abo YSL Samplangan Gianyar Willy hadir. Goyang Seksi, assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat dilancarkan rezekinya dan selalu beraktivitas ya. Iya kan. Terus juga nih, dia kirimin stiker boba-boba matcha Neng Manisa Bang Sayang. Enak banget nih minum matcha siang-siang ya, sore-sore Neng Manisa Bang Sayang. Terus juga ada Bang Hartono dari Jakarta Utara hadir. Terima kasih buat Neng Manisa Bang Sayang nih. Aku sapa-sapa satu-satu ya. Neng Hikmah Latas. Terus juga buat Neng Diana ya, waktu itu sempat WhatsApp aku, padahal aku jarang siaran, tapi Neng Diana WhatsApp aku. Terus juga buat Neng Ranja yang tidak terdengar suaranya, ada terus juga buat Neng Dinda, Bang Davi, buat terus ada Neng Suminah nih, Goyang Seksi Siapa Takut ya. Neng Salwa mau request lagu apa tuh? Lagunya lagu dari Eri Susan dengan judul lagunya Mulai Kasih Bunda. Iya, nanti lagunya diputerin ya, tapi sabar aja, ditungguin, pasti lagunya akan diputerin tentunya ya. Buat Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar, jangan kemana-mana karena Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayu siapa takut.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh, diantaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi, perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula, akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Milkis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh.
2: Asik, mau milkis melon, gratisnya milkis mangga ya.
3: Siap, emang rasa milkis ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
5: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Neng Manis Abang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Hari ini Rabu tanggal 7 Oktober 2026, saya Imam Syabani Khoir sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1910 garis miring pada T.G garis miring 2026 garis miring PA.JB telah memanggil. Rival Rustandi bin Nur Yasan, tempat tanggal lahir Jakarta, 29 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Taman Kota nomor 76B, RT 16 RW 005 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak tahu lagi alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di luar Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadapi muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

Anggun Fitri Ambarwati binti Slamet sebagai penggugat melawan rival Rustandi bin Nur Yasan sebagai tergugat. Selanjutnya, diberikan pada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di luar Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBS 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara rival Rustandi bin Nur Yasan yang manisah bang sayang. Lanjut ke pemanggilan sidang berikutnya.

0: 4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, yang terbaik.
1: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
2: 10,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, yang manis abang sayang, saatnya pemanggilan sidang.

hari ini Rabu tanggal 7 Oktober 2026, saya Siska Raini Purwanti sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1953 /PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Rohman bin Pardi, tempatan lahir Pandeglang, 3 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal dahulu beralamat di Kampung Pondok Randu, RT 006 RW 002, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat.

0: agar tak menghadapi muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rohila binti Riman sebagai penggugat melawan Rohman bin Pardi sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Rohman bin Pardi. Neng Manis Abang Sayang, lanjut ke Goyang Seksi, ayo siapa takut.
1: CBB Radio 105,4 FM.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa? Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
1: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
1: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
1: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: dari Wings Food.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Ayu Siapa Takut Neng Manis Abang Sayang. Karena sekarang sudah jam 16.10 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang bisa request, bisa telepon di 0895 2010 54 atau di 021 536. Tapi 021 nya tidak bunyi-bunyi ada tadi ya. Apa? Oke. Ada nama Kajol. Cemara apa Mama Kajol sih ini nomornya? Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333 buat yang manis abang sayang yang mau request yuk. Karena sudah jam 4 lewat 10 menit waktu di bilik siar. Kalau misalkan tidak ada yang mau request yang manis abang sayang, ada yang melalui WhatsApp sih. Tapi kalau mau telepon bisa telepon di 0895-2010-54. Ada kan? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo siapa takut?
0: Enggak takut dengan siapa di mana?
1: Lah, mawawa lah, mawawa mah begitulah.
0: Aku kenapa lah?
1: Orang telepon ditolak lah, mawawa mah nakal lah.
0: Aku neneng Salonya kan lagi bacain ini informasi mengenai peringatan-peringatan di hari ini gitu. Jadi aku tolak dulu begitu. Sabar ya.
1: Nakal, marah.
0: Jangan marah dong, masa marah. Ini udah aku angkat.
1: marah lah, neng Salwa lah, bakal lah.
0: Jangan dong. Neng Cemara lagi apa sore-sore seperti ini?
1: Biasa, Cemara mah lagi tugas ini. Ibu negara mah masih jam kerja.
0: Oh, masih jam kerja. Mama Kajolnya lagi ngapain?
1: Mama Kajol mah lagi sibuk nomor dagangannya no.
0: Oh, lagi sibuk. Udah minum es kelapa apa belum?
1: Hari ini belum.
0: Cemara lagi enggak mau. Biasanya tengah hari bolong pasti lagi makan es kelapa.
1: Iya, kemarin iya ini aku hari ini lagi enggak mood deh.
0: Lagi galau. Lu lagi galau. Ya udah mau lagu apa kalau lagi galau? Kalau lagi galau kan biasanya ya Neng Cemara kalau lagi galau itu tuh enggak suka diajak ngomong banyak-banyak. Biasanya merenung aja sendirian nih. Kayak di depan aku juga ada kayak gini lagi galau. Merenung aja dari tadi pagi.
1: Udah, siapa tuh?
0: Ada nih depan aku lah. Neng Cemara mau request lagu apa?
1: Cemara, request lagu apa ya?
0: Lagu apa? Lagu yang galau-galau?
1: Gak mau.
0: Terus maunya apa?
1: Masa orang lagi galau, lagunya galau, kan gak cocok.
0: Cocok, justru biar tambah galaunya tambah dapet gitu, feel galaunya tuh.
1: Begitu dah.
0: Ya udah, mau request lagu apa?
1: Ya nakal nih ya. Bawa nih.
0: Mereka lagu apa? Ayo.
1: Semalam udah mau biasa lagu buat ayah aja dah. Ayah Zudul juga sama dong lagi dari
0: Zudulnya?
1: Biasa, bawalah aku.
0: Bawalah kasih. Aku kasih dari
1: Ayah Imam.
0: Bawalah aku kasih dari Ayah Imam Esh Arifin. Ada lagunya nanti Neng Salah puterin Neng Cemara yang sedang galau.
1: Ada kan sesuai?
0: Ada. Ketawa mulu.
1: Dan bagian sih pakai disebut galau.
0: Galau, lagi galau.
1: Jangan dong, galaunya jangan disebut dong.
0: Ya sudah. Tuh,
1: ayah lagi ayah marah-marah dong.
0: Ya udah, Neng Cemara yang lagi semangat.
1: Oh ya gitu dong.
0: Ya udah. Ya sudah. Nanti lagunya Neng Salah puterin ya.
1: Iya, buat Neng Wawanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Iya, terima kasih atas waktunya nih udah angkat telepon Cemara nih. Iya. Jangan ditolak lagi.
0: Iya, sama-sama Neng Cemara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang si jengkau siar. Yang mau request masih Neng Sol tungguin di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo. Goyang seksi.
2: Siapa takut?
0: Enggak takut ada dengan siapa di mana? Loh, mati ya teleponnya. Teleponnya mati. Ya udah nanti lagi deh Bang. Nanti Neng Sol kan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Yang mau request WhatsApp aja. Kalau misalkan emang sinyal atau jaringan yang Manis Abang Sayang kurang bagus, bisa di WhatsApp aja nanti lagunya Neng Sol puterin. Sabar tapi ya, pasti akan diputarkan. Tapi Neng Manis Abang Sayang pantengin aja terus radio saya bebas 105,4 FM digoyang seksi. Oke. Okay? Ini buat setelah ini ada lagu requestannya yang lagi galau Neng Manis Abang Sayang. Ada Bawalah Aku Kasih dari Ayah Imam S. Arifin. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayu siapa takut.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Terus 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia, Neng Manisa Bang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini 7 Oktober 2026, saya Lydia Anggraini, Sarjana Ekonomi Magister Hukum, sebagai juru sidang pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 2004/PD.G/2026/PA.JB telah memanggil. Sri Rahayun Hasibah binti Nurdin Abdullah, tempat tanggal lahir ND, 16 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA tempat kediaman dahulu, beralamat di Jalan Komplek Imigrasi, nomor 51 RT 01 RW 04, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di luar negeri maupun di dalam negeri sebagai termohon.

Agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara

0: Nanang Faturrahman bin Didi Badri sebagai pemohon melawan Sri Rahayu Hasiba binti Nurdin Abdullah sebagai termohon. Selanjutnya, diberitakan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus tanda tangan sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak ketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBBS 5,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudari Sri Rahayu Hasiba binti Nurdin Abdullah. Dengan Indonesia Bangsa yang lanjut ke panggilan sidang berikutnya.
1: Radio Silibi 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Neng Mandi Sabang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini Rabu tanggal 7 Oktober 2026, saya Lydia Anggreni, Sarjana Ekonomi Magister Hukum sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1984, /PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Ridho Akbar bin Ilman Pagabean, tempat tanggal lahir Jakarta 11 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman dulu beramat di Kampung Semanan RT 07 RW 012 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di luar Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat.

0: agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat hari Rabu tanggal 28 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara. Fatimah binti Sartono sebagai penggugat melawan Ridho Akbar bin Ilman Pagabean sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak ketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di luar Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBBS 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Ridho Akbar bin Ilman Pagabean. Yang manis abang sayang, lanjut ke goyang seksi, siapa takut.
1: Hai 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

95.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Neng Manisa Bang Sayang sejengkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya, Neng Manisa Bang Sayang, karena masih di jam 16.56 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Manisa Bang Sayang masih bisa request, bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Ini Assalamualaikum Neng Salwa, mau request lagunya Bimbang dari Umi Elvi. Elvis kayaknya sih udah ya? Elvis sukanya sih udah dimasukin. Oke, nanti lagunya yang soal puterin ya. Terus juga nih buat yang manis abang sayang yang masih mau request, yuk bisa yuk di 0895-2010-54 atau di 0215-36-33. Neng Ranjay hari ini kemana ya? Tidak ada menelpon diriku hari ini. Dirimu Neng Ranjay, Neng Dinda, Bang Davi, semua momo-momonya Neng Manis Abang Sayang sejengkau siar ya. Oke deh kalau kayak gitu, Neng Salwa kasih informasi aja buat Neng Manis Abang Sayang sejengkau siar yang sedang mendengarkan radio CBB 105.4 FM. Tapi Neng Salwa masuknya tidak lama-lama ya, karena setelah ini ada goyang. Neng Salwa akan memberikan informasi seputar lalu lintas untuk Neng Manis Abang Sayang yang mungkin nanti mau keluar rumah atau baru mau pulang kerja gitu. Nah ini ada informasi buat Neng Manis Abang Sayang sejengkau siar nih. Neng Manis Abang Sayang sering ngerasa demam, terus juga batuk, badan Neng Manis Abang Sayang pegal gitu. Kayak ada nih, Neng Manis Abang Sayang ada anak magang, dia sedang merasakan yang namanya lemas gitu badannya ya. Aku gak tahu lemasnya kenapa, tapi tuh dia batuk-batuk gitu tadi di dalam studio. Nah tapi disuruh minum obat, suruh makan pun kagak mau Neng Manis Abang Sayang. Katanya nanti aja, padahal mukanya udah berubah, udah jadi pucet pasih Neng Manis Abang Sayang. Nah jangan Neng Manis Abang Sayang kalau sudah merasakan hal-hal yang kayak demam, batuk, badan pegel-pegel, Neng Manis Abang Sayang gak bisa kalau anggap itu cuma flu biasa aja. Itu bisa jadi influenza A Neng Manis Abang Sayang. Nah influenza A salah satu virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan dan bisa menimbulkan gejala yang cukup berat gitu. Nah gejalanya apa aja sih Neng Salwa? Yang pertama adalah demam. Tuh tadi anak magang Neng Salwa juga ada yang demam. Terus batuk, batuk iya. Terus juga dia sakit tenggorokan. Tapi kayaknya kalau sakit tenggorokan belum kelihatan sih ya. Dia gak ngomong apa-apa ya soalnya ya. Terus pilek tapi belum Neng Manis Abang Sayang. Ada pilek, nyeri otot, sakit kepala, rasanya lemas gitu. Terus kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang influenza A itu bisa menular melalui partikel pernapasan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin atau berbicara gitu. Jadi bisa menular melalui kita ngobrol aja Neng Manis Abang Sayang, itu bisa tertular ya. Terus juga bisa beresiko mengalami yang namanya komplikasi. Nah kebanyakan orang bisa pulih, tapi pada kelompok tertentu influenza bisa menyebabkan komplikasi yang lebih serius, seperti orang tua, anak kecil Neng Manis Abang Sayang ya, itu bisa menyebabkan komplikasi yang lebih serius gitu. Jadi kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang lagi sakit, jangan cuma mikirin obatnya aja ya. Neng Manis Abang Sayang harus sadar diri gitu kalau lagi mengalami yang namanya sakit gitu, supaya orang lain tidak tertular dengan apa yang Neng Manis Abang Sayang sedang rasakan. Segera berobat ya Neng Manis Abang Sayang, segera beristirahat lebih banyak, atau misalkan emang harus bekerja izin dulu kali ya, satu hari dua hari pasti akan sembuh kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang betul-betul istirahat dan mengkonsumsi obat dan makanan-makanan yang bergizi selama masa pemulihan Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar gitu ya. Ya sudahlah, nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Nanti aku akan memberikan informasi seputar lalu lintas. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
5: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
4: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
5: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
4: Ini sarap kejepit.
5: Hah, lu sarap kejepit?
4: Iya.
5: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
4: Emang apa Pak Eri?
5: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
4: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
5: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini, ya namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
4: Nah tuh.
5: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pake tuh, Bi.
4: Dia pake.
5: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
4: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai apa? Tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
5: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
4: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
5: Ngapain?
4: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
5: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih loh. Ya udah deh, ayo kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
4: Depok.
5: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
4: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
5: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
6: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
7: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
8: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
6: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
7: Boleh.
6: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
7: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
8: Milkjuice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
9: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

4 PBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Neng Manisa Bang Sayang Sejangkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut Neng Manisa Bang Sayang. Karena sekarang sudah jam 5 atau jam 17.19 menit waktu di balik siar. Berarti waktunya buat Neng Manisa Bang Sayang mendapatkan informasi seputar lalu lintas buat Neng Manisa Bang Sayang yang mau keluar rumah, mau jalan-jalan, atau mau baru pulang kerja gitu ya. Butuh informasi seputar lalu lintas, apalagi cuaca di radio CBB 105.4 FM di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Ini cuacanya sudah mentis, mendung-mendung tipis gitu. Jadi buat Neng Manisa Bang Sayang barangkali di beberapa titik di wilayah Jabodetabek sudah mulai turun hujan, kita tidak tahu ya. Jadi buat Neng Manisa Bang Sayang perlu informasi seputar lalu lintas, karena biasanya kalau setelah hujan itu jalanan jauh lebih macet gitu ya. Oke, Neng Manisa Bang Sayang kita sebutkan saja untuk wilayah pertama adalah wilayah Jakarta Selatan. Tepatnya di Jalan TB Simatupang menuju mana ini? Jalan TB Simatupang ini ramai padat. Kemudian Jalan Fatmawati Raya menuju Jalan Fatmawati Raya padat Neng Manisa Bang Sayang. Terus juga di Jalan Mampang Prapatan ramai juga. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Matraman Raya padat. Jalan DI Pandjaitan menuju Cawang padat. Terus juga nih buat Neng Manisa Bang Sayang, tepatnya di Jalan Raya Bogor menuju arah Cililitan padat. Kemudian adalah wilayah Jakarta Barat, wilayahnya radio CBB 105.4 FM, tepatnya di Jalan Es Parman menuju Slipi padat. Jalan Daan Mogot ini padat juga. Jalan kawasan Slipi menuju Palmerah ini ada perlambatan jalan yang Manisa Bang Sayang. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di kawasan gedung DPR MPR dan sekitarnya, karena ada aktivitas pengaturan lalu lintas dapat berdampak pada arus sekitar Slipi menuju Palmerah ya, Neng Manisa Bang Sayang. Selanjutnya adalah Gatot Subroto menuju arah Semanggi padat. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta Utara, tepatnya Jalan Yosudarso menuju Jalan Yosudarso padat, Neng Manisa Bang Sayang. Kemudian Jalan Sunter Boulevard ini ramai padat. Selanjutnya adalah wilayah Bogor, tepatnya di Jalan Raya Pajajaran padat juga. Jalan Soleh Iskandar padat merayap ya. Selanjutnya adalah wilayah Depok, tepatnya di Jalan Margonda Raya padat. Jalan Raya Bogor padat juga. Jalan Kukusan menuju Beji ramai padat. Selanjutnya adalah wilayah Bekasi, tepatnya di Jalan Kiai Haji Nur Ali padat. Jalan Jati Asih Raya padat merayap. Kemudian ada Jati Waringin menuju Cawang, ini padat juga Neng Manisa Bang Sayang. Yang terakhir adalah wilayah Tangerang, tepatnya di Jalan Daan Mogot menuju Jakarta padat. Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari ini ramai padat. Jalan Ciledug Raya padat merayap Neng Manisa Bang Sayang. Jadi itulah jalan-jalan yang mungkin nanti Neng Manisa Bang Sayang mau lewatin, atau Neng Manisa Bang Sayang mau pulang kerja lewat jalan-jalan yang barusan yang selalu sebutin, tepatnya di Jabodetabek aja gitu ya. Harap berhati-hati buat Neng Manisa Bang Sayang yang mau berpergian, karena lagi banyak galian-galian Neng Manisa Bang Sayang, karena sudah akhir tahun ya, galian di mana-mana, jadi banyak lubang-lubang di jalan. Mungkin Neng Manisa Bang Sayang harus diperhatikan lagi, apalagi kalau misalkan nanti pulangnya agak malam dikit, takutnya ada lubang-lubang Neng Manisa Bang Sayang sudah melihatnya begitu ya. Buat Neng Manisa Bang Sayang Sejangkau Siar, jangan lupa untuk selalu membawa kartu tanda pengenalnya, baik SIM, STNK maupun KTP-nya juga ya, yang mau berkendara maupun yang Manisa Bang Sayang yang cuma naik Transum, baik dibawa KTP-nya, takutnya perlu gitu di jalan ya. Terus juga buat yang Manisa Bang Sayang mau keluar rumah, jangan lupa untuk selalu membawa payung dan jas hujan karena cuaca sudah mulai mendung ya. Terus juga buat yang Manisa Bang Sayang yang mau berpergian, jangan lupa untuk memakai helm dan sabuk pengamannya. Bagi pengendara-pengendara motor, jangan pernah melanggar aturan lalu lintas, karena aturan dibuat untuk dipatuhi. Buat yang Manisa Bang Sayang yang suka naik-naik nih ke atas jalan trotoar nih, karena itu kan punya pejalan kaki ya, pengendara motor jangan pernah naik ke atas sana, apalagi pengendara mobil, karena jalannya jauh lebih besar punya kalian yang Manisa Bang Sayang dibandingkan pejalan kaki gitu ya. Oke. Terus juga yang suka masuk ke jalur Transjakarta, jangan ya, karena itu mobil besar bisa membahayakan diri yang Manisa Bang Sayang dan orang lain gitu. Oke. Gak apa-apa, nyampe rumah agak lambat, yang penting selamat Neng Manisa Bang Sayang. Oke. Ya sudah, jangan kemana-mana, karena Neng Sol akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, Siapa Takut.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9, Penggilingan, Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk?
4: Ngantuk. Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng
4: ngantuk. Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Neng Manisa Bang Sayang Sejangkau Siar. Gimana goyang seksinya? Gak kerasa ya Neng Manisa Bang Sayang. Sudah jam 17 lewat ya, berarti waktunya buat Neng Manis Abang Teng Salwa pamit undur suara ya. Terima kasih buat Neng Manis Abang Sayang yang sudah gabung di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut hari ini, yang sudah request dan juga sudah salam-salam. Terima kasih banyak ya Neng Manis Abang Sayang. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini ada goyang lagu aja dan goyang malam yang akan ditemani oleh Abang Revan ya Neng Manis Abang Sayang. Okay? Yang sudah tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Goyang Seksi, goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
4: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Pada di leher dioperasi, ambil lancar, berhubungan yang masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
7: ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
6: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
7: 10 botol ya?
6: Botol.
7: Berarti 2 botol kurang.
6: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
7: Oh, kempes.
6: Nah, yang di leher, sama yang di ketiak ini. Kecil gitu lagi.
7: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah, saya bersyukur dengan mengenai syariat yang akan dijatuhkan kepada air besar bambu Habibur Rahman.
7: Amin.
6: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari
7: kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
8: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
9: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: SCBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

0: PSBB.
1: Ah, capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
2: Kenapa sih, Neng?
1: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
2: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
1: Apa tuh?
2: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
1: Wah, mau ikutan ah.
3: Yuk.
1: Di Goyang Malam, asiknya makin full.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Gimana kabarnya malam ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di Rabu malam ini Neng Manis Abang Sayang bakal ditemenin sama Bang Revan ya. Yang pastinya di Goyang Malam asiknya makin pol sampai jam 11 malam nanti.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemanis abang saya siar kau siar di goyang malam ini. Nemanis abang saya nanti bisa curhat ya. Gak cuma curhat aja, nemanis abang saya juga bisa nih kasih tanggapan atau yang mau cerita juga atau ngasih saran ya. Nanti yang sudah bergabung ngasih tanggapan atau saran itu bisa dapat lagu nih dari Bang Revan. Nah, nemanis abang sayang, sudah jam 7 lewat 24 menit waktu di Blik Siar nih nemanis abang sayang ya. Sudah waktunya sesi curhat dong di goyang malam nih. Nah, nemanis abang sayang yang mau curhat dan mau curhatannya dibahas nih, gampang banget caranya. Tinggal ketik nama nemanis abang sayang spasi curhat di goyang malam. Nah, terus tinggal ketik aja curhatannya di situ. Tenang aja, mau panjang mau lebar itu bakal dipilih sama Bang Revan ya. Kalau misalnya curhatannya mungkin menarik buat dibahas malam ini, nanti Bang Revan bakal pilih ya. Dan kirim ke 0895-2010-54. Nanti bakal dibahas dari jam 7:30 sampai jam 9:30 malam. Dan nanti habis itu, habis 9:30 malam, nemanis abang saya bisa request dan salam-salam. Nah, lengkap banget ya di goyang malam ini. Dan mungkin nemanis abang saya yang penasaran nih, kemarin abang Revan kemana aja nih? Ini baru dengar suaranya. Nah, ini ya, yang mungkin kemarin pada nyariin abang Revan kemana, ini orangnya udah ada ya, jadi jangan nyariin lagi. Nah, oke, nemanis abang sayang ya. Abang Revan ini udah milih salah satu dari nemanis abang sayang semuanya yang bakal dibahas curhatannya di malam ini nih nemanis abang sayang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih abang Revan mau bacain curhatannya nih ya. Bang Revan, saya mau cerita sedikit nih. Ada hal kecil yang belakang ini tuh bikin hari-hari saya jadi jauh lebih enak dan tenang di tengah kesibukan sehari-hari nih. Nah, ini Abang Revan dapat curhatannya itu dari Bang Rudi namanya ya, nemanis abang sayang ya. Jadi Bang Rudi ini akhir-akhir ini tuh lagi hari-harinya tuh jauh lebih enak dan tenang nih daripada hari-hari sebelumnya di tengah-tengah kesibukannya dia bekerja ya. Dulu kalau bangun tidur, kebiasaan Bang Rudi ini langsung pegang HP, jadi cek WhatsApp grup atau buka sosial media gitu, lihat berita. Rasanya baru buka mata itu udah ribet dan pusing duluan nih, mikirin banyak banget urusannya ya, ada yang di WA, ada yang di sosmed lainnya ya. Tapi belakang ini nih, Bang Rudi ini coba ubah kebiasaan kecil itu dengan cara yang lebih santai nih. Jadi pas bangun tidur, HP-nya tuh dibiarin dulu aja nih nemanis abang sayang ya. Terus jalan ke halaman depan buat lihat jalanan pagi. Ya mungkin ada ibu-ibu yang nyapu, ada yang berjemur, ada yang olahraga ya di halamannya ya, sambil nyiramin tanaman dan nyapa tetangga yang lewat. Wah, ini kebiasaan banget nih, kebiasaan bapak-bapak ya. Ditambah lagi kayak ngopi pagi-pagi ya, ngopi, makan kue sambil duduk. Nanti kalau misal ada tetangga yang lewat, ada bapak-bapak yang berangkat kerja, itu disapa. Nah, itu kebiasaan bapak-bapak tuh. Nah, ternyata rasanya itu beda banget dan bikin pikiran tuh jauh lebih seger nih. Nah, makanya dia curhat ke Bang Revan dan nemanis abang sayang, ada gak sih kebiasaan sederhana yang kayak gini nih yang bisa bikin hari-hari Abang Revan dan nemanis abang sayang tuh jadi lebih enak gitu, tanpa harus mikirin ya dunia maya ya, tanpa harus mikirin grup-grup WhatsApp yang mungkin ada banyak dramanya dan sosial media juga banyak dramanya, tanpa harus dipikirin. Jadi tenang gitu pagi-pagi, semangat dan berangkat kerjanya semangat. Dan makanya Bang Rudi nih mau dengar cerita dari Abang Revan dan yang manis abang sayang semuanya ya. Yang mungkin yang mau berpendapat atau yang mau cerita boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Nah, kalau Bang Revan sendiri, kalau misal ditanya pagi-pagi enaknya tuh ngapain sih biar lebih tenang tanpa harus mikirin kesibukan dan banyak drama yang ada di media sosial. Nah, kalau Bang Revan sih gampang aja ya. Jadi Abang Revan bangun lihat HP cuma buat lihat jam. Jadi gak usah buka WhatsApp, gak usah buka sosial media, gak usah buka yang lainnya, cuma lihat jam. Oh, udah pagi nih. Nah, habis itu
bisa stretching-stretching ya, olahraga sedikit sambil berjemur di bawah sinar matahari. Nah, Bang Revan biasanya tuh bukan di halaman. Bang Revan biasanya di balkon ya, jadi di atas sambil ngelihat ke bawah. Ke bawah orang pagi-pagi tuh pada ngapain sih? Ada yang ngejemur baju, ada yang olahraga, ada yang berangkat kerja. Nah, sambil ngeliatin jalanan, itu tuh kita tuh sambil ngeliat aktivitas orang lain juga. Sambil berjemur juga kan itu bagus juga nih manis abang sayang ya. Dan abis itu gak lama kemudian Abang Revan paling nonton TV. Kan biasa bapak-bapak kalau nonton TV nyetel berita, kalau Abang Revan enggak. Abang Revan nyetel TV sambil ngemil pagi-pagi sebelum sarapan, nontonnya kartun biar ada hiburannya gitu nih manis abang sayang ya, biar gak terlalu stres di pagi-pagi, jadi lebih santai gitu kalau Bang Revan. Nah, kalau nemenin sahabat saya sendiri gimana nih? Mungkin ada yang sama juga, yang santai-santai dulu pagi atau langsung sibuk nih. Yang mau kasih pendapat atau yang mau cerita boleh nih ya di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Tapi sebelum itu, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih ya. Ada Vivin Vania dengan judul lagunya Goyang Heboh. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

bulan dan bintang tersenyum manis. Sepertinya mereka happy banget.

juga punya batas kesabaran dong. Daripada gue mikirin dia terus-menerus seperti ini, bisa mati berdiri gue. Sorry aja ya.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih. Saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Rangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis sama Sen siang kau siar, balik lagi sama Bang Reva nih. Di gue yang malam asiknya makin pol. Sudah jam 7 lewat 53 menit waktu dibelik siaran yang manis abang sayang, masih sama nih ya. Masih membahas curhatannya Bang Rudi nih yang tadi yang manis abang sayang ya. Kalau misalnya dia tuh curhat, oke Bang Revan bakal bacain lagi ya curhatannya Bang Rudi nih. Jadi dia tuh curhat ya, kalau misalnya hal kecil yang belakangan ini yang bikin hari-harinya Bang Rudi nih jadi lebih enak dan tenang di tengah-tengah kesibukannya dia nih. Dulu kalau misalnya baru bangun tidur, kebiasaannya Bang Rudi tuh langsung pegang HP, terus cek grup WhatsApp atau buka media sosial. Rasanya baru buka mata aja itu udah ribet dan pusing duluan nih, mikirin banyak banget urusan dan banyak banget dramanya nih. Nah tapi belakangan ini Bang Rudi ini coba ubah kebiasaan kecil itu dengan cara yang lebih santai nih ya. Sekarang kalau bangun tidur itu nggak langsung buka HP ya. Jadi HP-nya itu dibiarin dulu, terus jalan-jalan ke halaman depan buat lihat jalanannya ya, buat lihat jalanan pagi, terus menyiram tanaman sambil menyapa-nyapa tetangga yang lewat. Nah ini kebiasaan bapak-bapak nih ya. Ternyata rasanya tuh beda banget dan bikin pikiran tuh jauh lebih segar. Nah, Bang Revan dan yang manis abang sayang, ada gak sih yang kebiasaan sederhana kayak gini tuh bisa bikin lebih tenang di hari-harinya ya? Nah, makanya dia curhat ke Bang Revan dan yang manis abang sayang, ya mungkin ada yang sama nih. Jadi kalau misalnya buka HP tuh kayak, aduh rasanya ribet banget. Nah, tapi kalau misalnya gak buka HP malah lebih tenang gitu, apalagi kalau misal liatin jalanan sambil menyapa tetangga. Nah mungkin yang manis abang sayang yang sama atau yang mau ngasih pendapat dan mau cerita boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di goyang malam. Pol. Wih, banyak banget nih pol-polnya ya.
1: Iya kan Abang Revan udah lama gak siaran.
0: Aduh, Revan. Emang iya ya. Emang iya, perasaan baru sehari deh. Baru sehari ya, baru juga kemarin libur.
1: Baru sehari ini.
0: Oh gitu, gimana kabarannya Neng Murna?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Wih, mantap. Nah, tadi udah dengar belum nih ceritanya Abang Rudi?
1: Iya.
0: Nah, kalau Neng Murna sendiri, biasanya kalau misal baru bangun tidur tuh ngapain sih?
1: Udah megang HP,
0: waduh,
1: ngecas HP langsung.
0: Megang HP, HP-nya dicas?
1: Iya, ngecas HP, udah habis ngecas HP, udah didiemin langsung ganti baju, duduk.
0: Terus duduk. Ngapain lagi tuh?
1: Duduk, langsung cuci muka, langsung makan, sarapan.
0: Nah, tapi bosen gak sih atau kadang di depan rumah gitu ngeliatin mungkin ada yang tetangganya berangkat kerja, pernah kayak gitu gak?
1: Kalau pernah mah kan sambil tiduran sambil ngeliat orang lewat.
0: Oh pernah, berarti sama kayak gitu juga?
1: Ya tiap hari.
0: Kayak gitu seru ya.
1: Kadang-kadang sambil nonton video TikTok, sambil ngelewat orang lewat, sambil tiduran. Kan Murna kan duduk, gak bisa duduk lama.
0: Jadi sambil tiduran gitu ya?
1: Ya, sambil tiduran, sambil ngelihat orang lewat.
0: Nah, berarti Neng Murna ini mungkin udah kebiasaan sama handphonenya ya? Jadi yaudah, sambil scroll ya, TikTok
1: kadang-kadang
0: gitu.
1: Kadang-kadang kan kalau pagi kan, kalau Bang Jerry siaran, sambil sarapan, sambil
0: dengerin CBB.
1: Itu, ngetik.
0: Oh, sambil absen.
1: Absen. Ke Bang Jerihu.
0: Oh, jadi udah. Kayak sama aja ya, nyantai cuma emang masih seputar ada handphonenya gitu. Nah, kalau misalnya Bang Rudi
1: enggak boleh ketinggalan handphone.
0: Iya, kalau misalnya tadi Bang Rudi nih dia tuh mungkin udah pusing nih ya kalau misal lihat berita terus di sosmed.
1: Iya.
0: Jadi dia sambil nyiram tanaman.
1: Udah, kalau itu mah orangnya orang sehat bisa jalan daripada main HP, mendingan olahraga.
0: Nah benar, makanya Bang Revan sekarang sih lebih baik ya olahraga ringan aja gitu ya, sambil berjemur. Ya,
1: biar nggak jenuh.
0: Daripada Murna main HP
1: kalau,
0: gitu.
1: Kalau Murna bisa bangun bisa jalan mah mendingan olahraga.
0: Benar.
1: Daripada main HP.
0: Soalnya nih bosan juga ya main HP dari pagi sampai malam nggak berhenti ya. Nah makanya cari aktivitas lain gitu ya, mungkin sambil menyapa tetangga yang berangkat kerja. Nah itu bagus juga ya.
1: Iya.
0: Oke siap. Ini mau diputerin lagu apa nih Murna?
1: Ica Trisnawati Duh Engkang.
0: Duh
1: tuh, kata
0: Engkang.
1: Pipi katanya Duh Engkang.
0: Duh Engkang dari Ica. Oke siap, nanti Bang Revan puterin lagunya ya.
1: Ya salamnya sikit buat Teh Dinda, Kelas Mini, terus Mama Kajokan, Kemara, Bang Darli, Bang Mulyadi, Bang Kamintan. Udah itu aja.
0: Oke siap, terima kasih ya.
1: Bang Repan, terima kasih. Hati-hati pulangnya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi nemenin abang saya ya, kata Nemurna. Dia tuh sama ya, jadi sambil duduk, sambil tiduran, sambil menyapa tetangganya yang mungkin berangkat kerja. Tapi Nemurna ini masih sambil nonton sosmed gitu, jadi emang gak bisa jauh-jauh dari sosmed ya. Nah kalau beda sama orang yang tadi Bang Rudy, dia tuh bosan lihat sosmed, jadi yaudah deh sambil nyiram tanaman aja sambil nyapa tetangga gitu. Nah mungkin emang nih sama sayang ada pendapat yang beda atau cerita yang beda, yang mau bergabung bisa banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang ya. Ada Duh Engkang dari Ica Trisnawati. Jangan kemana-mana, tapi gue yang malam asiknya makin pol.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9, Penggilingan, Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
4: Ya.
3: Hipertensi itu yang tertinggi.
4: Apalagi yang dirasakan?
3: Itu aja.
4: Kalau nyetir?
3: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
4: Ngantuk.
3: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
4: Oh, Masya Allah.
3: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
4: Minum apa, Bu?
3: Minum itu air bambu.
4: Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
4: Ya.
3: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
4: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
3: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis Sabang saya siang kau siar, balik lagi sama Bang Revan nih di Goya Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 8 lewat 19 menit, waktu di balik siar Neng manis Sabang saya yang masih sama nih ya. Masih membahas curhatannya Bang Rudi nih ya, dari jam 7:30 tadi sampai jam 9:30 malam nanti ya. Dan mungkin emang dari Sabang Sayang nih baru nyalain radionya, baru denger nih Abang Revan mau ceritain lagi curhatannya Bang Rudi nih. Jadi dia tuh curhat kalau misalnya belakangan ini dia tuh nemuin aktivitas baru di pagi hari yang bikin dia tuh lebih tenang dan gak mikirin banyak urusan ya di tengah kesibukannya dia. Nah dulu kalau misalnya dia baru bangun tidur nih, Bang Rudi baru bangun tidur, itu langsung buka HP, buka grup WhatsApp, terus buka sosmed, dan itu yang bikin dia makin stres ya sama berita-berita yang ada di sosmed, terus sama urusannya dia juga. Tapi belakangan ini aktivitas yang buruk itu dirubah. Jadi sekarang Bang Rudi ini melakukan aktivitas yang lebih positif ya, yang dia jalan ke halaman depan sambil liatin jalanan pagi, sambil menyapa tetangganya, sambil menyiram tanaman. Nah, kalau Neng Manis Abang Sayang sendiri gimana nih ya aktivitasnya di pagi hari? Apakah sama nih kayak Abang Rudi atau beda nih? Mungkin yang beda bisa nih ceritain ke Abang Revan ya. Boleh banget nih yang mau ngasih pendapat di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Nah, kalau tadi Abang Revan sendiri, Abang Revan lebih pilihnya tuh Abang Revan olahraga ringan ya, kayak pemanasan, stretching-stretching sambil berjemur di balkon. Kenapa di balkon sih? Karena kalau misalnya di bawah itu ketutupan rumah tetangga, jadi gak kebagian matahari. Jadi Abang Revan di atas ya, di lantai 2, jadi di balkon itu sambil berjemur, sambil olahraga ringan. Nah itu enak banget ya manis Abang Sayang ya. Dan gak lama kemudian Abang Revan itu lihat-lihat jalanan, lihat ke bawah ya, lihat orang berangkat kerja. Nah terus itu kalau misal gak sibuk ya, Abang Revan gak sibuk misal di Sabtu Minggu, itu Abang Revan inian nonton TV, nonton kartun sambil nyemil sebelum sarapan. Tapi kalau misalnya Abang Revan mungkin kuliah pagi atau pergi pagi, itu Abang Revan tuh langsung mandi, jadi gak nonton TV ya. Paling nonton TV-nya tuh sambil sarapan. Jadi emang gak lihat sosmed dulu, gak ituin grup WhatsApp dulu ya. Jadi emang jauh-jauhin dulu urusan itu, nanti dulu biar paginya tenang dan moodnya tuh bagus. Kalau misalnya moodnya bagus kan, hari-hari yang dijalani, aktivitas yang dijalani pasti bersemangat. Nah jadi itu, jadi kita jangan bikin pagi hari kita tuh capek duluan. Kalau misalnya capek duluan, nanti hari-harinya kan gak bersemangat gitu. Nah jadi ini manis Abang saya mungkin yang bingung gimana sih caranya biar hari-harinya semangat, ya paginya jangan capek duluan, harus mood dulu, dicari moodnya kayak gimana, kesukaan yang manis Abang Sayang ngapain. Nah mungkin yang manis Abang Sayang yang mau cerita boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke, Abang Revan mau bacain WhatsApp dulu nih. Ada dari Mama Aldi Calvin nih, katanya kalau Mama Aldi Calvin nih baru bangun tidur itu langsung minum air putih dulu segelas, terus langsung mandi dan ambil air wudhu nih, terus sholat malam dan ngaji dulu sambil nunggu sampai waktu subuh, terus sholat subuh. Nah setelah selesai sholat subuh langsung masak buat sarapan bareng anak-anak ya dan suaminya, dan lanjut berangkat kerja. Nah ini rutinitas ibu-ibu banget ya. Jadi bangun tidur, mungkin yang muslim sholat, terus abis itu masak ya buat keluarganya. Nah tapi kalau misal bapak-bapak ini beda biasanya ya. Bapak-bapak mungkin abis sholat subuh pulang dari masjid itu ngopi dulu sambil liatin jalanan pagi, sambil mungkin ngemil kue atau gorengan gitu ya sebelum sarapan. Nah biasanya sambil liatin jalanan itu sambil nyapa-nyapa tetangganya yang berangkat kerja. Nah biasanya bapak-bapak kayak gitu. Beda halnya sama ibu-ibu yang pagi-pagi pasti udah sibuk ya, sibuk ngurusin sarapan buat anaknya, buat suaminya juga, dan abis itu berangkat kerja. Nah pokoknya buat yang manis Abang Sayang tetap semangat aja ya, mau apapun aktivitasnya. Tapi ini hal yang positif ya, jadi pagi-pagi gak
langsung buka HP, enggak scroll-scroll sosmed. Karena biasanya nih orang kalau misalnya udah main HP, scroll-scroll sosmed, itu udah lupa waktu. Nanti tiba-tiba, waduh udah siang, nanti lupa bikin sarapan. Nah itu tuh jangan sampai kayak gitu ya. Yang manis abang sayang harus ingat keluarganya juga. Nah mungkin yang manis abang sayang mau bergabung nih, yang mau cerita boleh banget ya. Masih abang Revan tunggu ini di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke kalau gitu, abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada apa yang kau cari dari David Van Reza. Jangan kemana-mana, tetap di Gaya Malam, asiknya makin pol.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB Radionya.

Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Seri, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis sama Bang Sesya Kausiar, masih ditemenin sama Bang Revan nih. Di Goyah Malam asiknya makin pol. Nah, Neng manis sama Bang Sayang, sudah jam 8 lewat 43 menit waktu dibelik siar nih. Masih sama nih ya, masih membahas tentang curhatannya Bang Rudi nih yang tadi. Kalau misalnya belakangan ini dia tuh merubah aktivitasnya dia di pagi hari yang bikin dia tuh lebih tenang ya di sela-sela kesibukannya dia nih. Yang dulunya dia setiap bangun pagi itu selalu lihat HP, terus lihat grup WhatsApp-nya, WhatsApp grup ya, terus lihat sosial media. Yang bikin dia tuh tambah pusing dan stres ya, karena banyak banget nih dramanya di grup WhatsApp, banyak dramanya di sosial media juga, dan banyak banget berita-berita yang bikin dia tuh bukannya tenang malah stres di pagi-pagi. Nah, makanya sekarang aktivitas itu dirubah jadi lebih baik ya dan lebih positif sama Bang Rudi. Jadi dia tuh sekarang setiap pagi jalan ke halaman, liatin jalanan pagi sambil menyiram tanaman dan menyapa tetangga-tetangganya yang lewat, yang mungkin aja berangkat kerja gitu ya. Dan Bang Rudi juga nanya ke Bang Revan dan yang manis sama saya, kira-kira aktivitas Bang Revan dan yang manis Bang Sayang di pagi hari tuh ngapain aja sih? Apakah sama kayak gitu ya? Yang tadinya sering lihat HP terus berubah, atau sampai sekarang masih lihat HP terus? Pasti hal yang pertama yang dilihat adalah handphone dulu. Nah, siapa nih yang kayak gitu nih? Yang buat yang manis Bang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat atau cerita, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Nah, dulu Abang Revan tuh kayak gitu, Neng manis Abang sayang ya. Jadi setiap hari bangun tidur itu lihat HP dan scroll sosmed. Nah, kalau Abang Revan pagi-pagi scroll sosmed tuh biasanya zaman-zaman pas kuliah itu, awal-awal kuliah itu lihat berita. Jadi ada hal apa sih yang terjadi di hari ini? Karena pasti di kampus tuh bakal ditanyain, kira-kira ada berita apa hari ini dan bakal dibahas. Nah, biasanya kayak gitu nih. Jadi Abang Revan ada hal yang penting juga buat dicari, tapi gak sampai dalam banget. Yang penting Abang Revan tuh tahu beritanya tentang apa, tentang siapa, kenapa, dan kapan terjadinya. Yang penting tahu, dan berita itu viral gitu ya. Yang penting penting atau enggaknya itu berita. Nah, kadang ada berita yang enggak penting, ada yang penting juga ya. Tapi Abang Revan biasanya cari berita yang sedikit penting dan penting banget. Nah, kayak gitu. Nah, tapi sekarang Abang Revan udah enggak. Abang Revan lebih pilih ya udah HP buat lihat jam aja, karena jam di kamar mati dan males buat gantinya ya. Udah kayaknya udah dibuang juga jamnya. Jadi enggak ada jam. Jadi ya udah ada HP, lihat HP aja. Jam dindingnya udah dibuang. Terus abis itu ya paling Abang Revan ke kamar mandi, cuci muka. Terus biasalah orang kalau misal ke kamar mandi ngapain ya, ada buang air kayak gitu. Abis itu baru melakukan aktivitas di pagi hari. Nah, kalau Neng Manis Abang Sayang gimana nih? Yang mau bergabung boleh banget di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke, Abang Revan mau cek dulu yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada dari Bang Bambang nih, katanya, kalau saya Bang Revan, kebiasaan kecil yang sekarang sering dilakuin itu ngopi pagi di teras. Nah, ini nih kebiasaan bapak-bapak yang tadi Bang Revan bilang nih, kalau misalnya bapak-bapak biasa tuh ngopi pagi-pagi di teras. Dulu bangun tidur biasanya langsung mikirin kerjaan, buka HP, lihat pesan, belum apa-apa kepala udah penuh. Sekarang saya coba jangan buru-buru, jadi bikin kopi dulu, duduk di teras, liatin orang lewat, kadang ngobrol sebentar sama tetangga. Gak lama sih, paling 15-20 menit, tapi rasanya lumayan nih, bikin pikiran lebih santai sebelum mulai aktivitas. Nah, ini bener banget nih, sama kayak halnya yang tadi sama Revan bilang ya. Kalau misalnya mood kita di pagi hari itu penting banget, karena menentukan sampai siang dan sampai malam. Kalau misalnya pagi-pagi udah capek duluan, banyak pikiran sama kerjaan atau ada masalah apa gitu ya, nah biasanya siangnya tuh udah mulai gak semangat, udah mulai lemes, udah mulai males. Nah, kayak gitu. Makanya penting banget nih
di pagi hari melakukan aktivitas yang nemani sabang saya yang suka. Ya, bapak-bapak biasanya ngopi, ibu-ibu biasanya yaitu masak. Ya, di sela-sela masak bisa juga sambil ngobrol ya sama tetangganya atau sambil nonton TV biar ada hiburan. Nah, kayak gitu nemani sabang sayang ya. Jadi aktivitas di pagi hari itu menentukan mood yang manis sabang sayang dari siang sampai malam dan menjalani hari-harinya ya. Kalau misalnya gak semangat di pagi hari ya sampai siangnya gak semangat. Tapi kalau misalnya di paginya itu udah semangat, senang, moodnya bagus, siangnya dan malamnya pasti wah tetap semangat terus. Pokoknya gak lemas, gak capek, dan gak ngantuk ya. Pokoknya semangat terus. Jadi paling penting di aktivitas di pagi hari yang manis sabang sayang harus bikin moodnya bagus dulu. Entah itu ngopi atau ngeteh, nah itu bagus juga nih manis abang sayang. Yang penting melakukan hal yang positif. Oke, itu aja dari Abang Revan ya. Buat yang manis abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat atau yang mau cerita, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 0215-3633-33. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu. Ada Dinding Pemisah dari Mary Andani. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test pak ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
4: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temannya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya?
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh
4: jadi,
3: ya.
4: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
3: Jadi nggak sakit lagi.
4: Enggak, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah, sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Iya.
3: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 105,4 FM CBB Radio.

0: 105,7 Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Wanisa Bang Sesnya Kau Siar, balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 9, lewat 15 menit waktu di Blik Siar. Neng Wanisa Bang Sayang masih sama nih ya, masih membahas tentang curhatannya Bang Rudi nih yang tadi ya. Kalau misalnya dia itu curhat belakangan ini dia merubah ya kebiasaannya di pagi hari yang bikin dia tuh lebih tenang dan gak stres di sela-sela kesibukannya dia. Yang dulu nih setiap bangun tidur itu selalu lihat HP, terus lihat grup WhatsApp, lihat sosmed, dan itu hal yang bikin dia tuh stres di pagi hari. Tapi sekarang dia udah gak ngelakuin itu lagi. Sekarang Bang Rudi ini dia setiap pagi jalan ke halaman depan sambil liatin jalanan pagi, terus sambil nyiram tanaman dan nyapa tetangga-tetangganya yang lewat. Nah, makanya dia nanya ke Bang Revan dan Emanis Abang Sayang, kira-kira aktivitas Emanis Abang Sayang dan Abang Revan di pagi hari itu yang bikin hari-harinya tuh tenang dan moodnya bagus sampai siang tuh ngapain aja. Nah, buat Emanis Abang Sayang yang mau bergabung, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Malam, asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabar nih Bang Pandu?
1: Alhamdulillah, capek banget hari ini, luar biasa ngebolang.
0: Wih, mantap ngebolang nih ya.
1: Ngebolangnya itu ke Blok M.
0: Widih, habis main dari Blok M nih ya. Nah, Bang Pandu, Bang Pandu udah dengerin curhatannya tadi dari Bang Rudi?
1: Apa itu? Baru stay tune soalnya nih.
0: Jadi Bang Rudi nih dia tuh merubah aktivitasnya di pagi hari. Yang dulu dia tuh bangun tidur langsung main HP, lihat grup WhatsApp, terus lihat sosmed, dan itu bikin dia tuh banyak pikiran dan stres. Tapi sekarang enggak. Dia jalan ke depan, halaman depan, terus sambil nyiram tanaman dan nyapa tetangga-tetangganya, dan bikin dia tuh lebih tenang ya menjalani hari-harinya. Nah, kalau Bang Pandu sendiri nih biasanya pagi-pagi tuh ngapain?
1: Buat Bang Rudi ya, masalah ini ya, buka HP ya pas bangun tidur ya. Kalau saya buka HP lihat jam.
0: Benar.
1: Jamnya jam berapa dulu? Kalau misalkan jamnya udah mau jam 4 pagi, ya udahlah bangun, cuci muka, cuci iler, kalau ada yang bau iler tuh.
0: Iya.
1: Apalagi kalau habis tidur ilernya banjir banget tuh.
0: Ada.
1: Seperti ilernya ponakan saya Kakak Zaza yang ulala bau harumnya enak banget.
0: Terus?
1: Nah, itu dibersihin dulu. Persiapan deh. Kalau rumah deket dengan masjid, biasanya kan udah mau sholat subuh tuh. Subuh sekarang itu 4:19 atau 4:20. Ya udah, siapin dulu aja pakaiannya buat ke masjid sholat subuh berjamaah. Kalau ada kajian subuh, ikuti aja. Jadi isi HP itu pas lihat HP, nggak usah lihat HP deh. Fokusnya ke sholat subuh, kajian subuh, biar nanti yang isi di HP itu notes tentang apa yang dibahas di kajian subuh itu.
0: Itu jadi lebih baik. Catatan-catatan dari kajian subuhnya ya.
1: Iya. Jadi jangan lihat isinya notifikasi grup, lihat sosmed, pusing banget. Kecuali kalau lihat sosmednya isinya adalah ini tim saya menang loh. Kalau di Liga 1 kan suka nonton di TV ya, di TV Indosiar ya. Persija menang loh, menang lagi loh. Tim sebelah Persib juga menang loh, itu enak.
0: Daripada lihat tentang senang-senang ya.
1: Senang-senang aja. Atau beritanya tentang si siapa namanya, jangan berita gosip selebriti isinya perceraian. Jangan itu, wah bahaya itu. Lebih baik isi bacanya adalah berita olahraga lah, lebih enak lah. Kalau berita selebriti,
0: pagi-pagi ya.
1: Oh si si itu ya, si selebritas yang habis nonton bola kayak Jirayut, Soima, Lesti, Bilar tuh mending isinya. Ini bacaan tentang Audi Marissa dan Anthony si apa namanya kembali gugat cerai. Astagfirullahaladzim.
0: Waduh, jangan tuh ya berita-berita jangan, kayak gitu ya.
1: Jangan. Mendingan fokusnya adalah fokus isi HP itu adalah isi dari kajian subuh apa nih?
0: Hal-hal karena positif biasanya, ya.
1: Biasanya kalau saya kajian subuh, ibu saya juga ada kajian lagi. Biasanya kajian sama Ustadz Holid, Ustadz Yovin, Nurul Zikri. Itu biasanya pagi-pagi jam 8, jam 9 gitu. Perkumpulan majelis taklim, biasalah. Ya, tahu sendirilah. Apalagi ya mungkin orang tuanya Bang Revan, oh suka ikut kajian, ayolah ikut kajian Adi Hidayat gitu. Itu lebih baik isinya begitu.
0: Benar ya, jadi hal-hal positif ya. Jadi HP digunainnya buat hal positif juga.
1: Buat hal positif. Dan buat Bang Rudi, jangan hanya menyiram tanaman di pagi hari. Ayo jalan pagi bareng bapak-bapak komplek. Senam pilates.
0: Wih,
1: kan pilates
0: ya,
1: biasanya buat cewek ya. Toko juga bisa. Yoga juga. Kalau ada, cari senam-senam Cina tuh kayak Lian Tian Kung. Kalau di komplek rumah saya tiap Kamis pagi jam 6:30. Ikut aja.
0: Iya ya, jadi biar ada olahraganya ya.
1: Betul. Aktivitas fisiknya juga harus difokuskan lah. Nyiram tanaman boleh, tapi ingat, jemur pagi mencari vitamin D alami itu jauh lebih bagus.
0: Nah, itu
1: gua nggak tahu Bang Rudi ini usianya berapa. Kalau udah lansia, okelah kita mencari matahari pagi untuk berjemur pagi.
0: Benar, kan enak. Abang Revan aja pagi-pagi berjemur.
1: Iya, jangan cuma bisanya jemur ikan asin dong.
0: Waduh, ikan asin.
1: Aduh. Udah gitu pagi-paginya abis nyiram tanaman, minum kopi dingin lagi.
0: Waduh,
1: kayak Elinur.
0: Aduh.
1: Apalagi kalau yang manis abang sayang yang sedang kerja shift malam nih ya. Kopi dingin enak kali tuh ya. Aduh, benar-benar dah. Gitu pokoknya pesan dari saya untuk Bang Rudi, jangan lihat HP isinya tentang grup-grup ini lagi, sosial media lagi. Mendingan isinya dengan sosial media berita olahraga aja yang paling enak, atau morning motivation dari siapa gitu.
0: Itu dia ya,
1: Ustadz motivasi
0: siapa? Pagi
1: Adi Hidayat, Ustadz Hilman Fauzi, banyak apa gitu. Atau minimal kalau saya biasanya hari Jumat suka kutip ayat Al-Qur'an, salam Jumat berkah.
0: Wih,
1: biar glowing maksimal. Itu aja.
0: Oke, siap. Terima kasih nih pendapat dan sarannya nih dari
1: Bang
0: Pandu ya.
1: Iya. Dan karena hari ini cuma bahas topik, gak usah request. Udah.
0: Ini gak apa-apa, mau request. Mau diputerin.
1: Aduh,
0: karena emang diputerin lagu nih. Emang nih.
1: Oh,
0: emang diputerin lagu kalau misal bergabung.
1: Oke, baik. Tapi sebelum saya putar lagu, saya mau salam-salam dulu. Yang pertama buat ponakan saya yang nanti insya Allah hari Sabtu besok pengambilan rapot bayangan, Fatima Zakira yang kelas 10 SMA. Semoga hasil rapotnya biar semenarik, glowing adeknya yang kelas 1 SMP, Hafsa Mumtazah alias kakak Mumuy. Itu yang pertama. Yang kedua buat Bang Penyok, gak tahu sekarang on air apa enggak, yang suaranya cempreng banget tuh Erna Bangka ya?
0: Murna,
1: Erna
0: Neng
1: Bangka
0: Murna.
1: Juga. Murna juga, Neng Murna juga, selamat malam. Bang Darli, selamat malam. Kadu Jaya Group, selamat malam. Aduh, udah lama gak dengan Madu 3, pokoknya selamat beristirahat. Ngopi lebih baik. Kalau misalnya gak bisa tidur, mendingan minum teh susu coklat aja. Dan semua nih masa bangsa yang sedang mendengarkan Goyang Malam, aslinya makin tol.
0: Wis mantap.
1: Cuaca di Jakarta Gandaria City 28 derajat Celcius. Agak hangat, lumayan hangat tapi masih sejuk. Request lagunya
0: apa nih?
1: Karena habis ngebolang ke Blok M ya. kita goyang dulu, goyang dua jarinya Sandrina. Terima kasih.
0: Oke,
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap, goyang dua jarinya nanti Abang Revan puterin ya dari Sandrina. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu buat yang manis Abang sayang. Ada Titip Cintaku dari Ona Sutra. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.

0: saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak KSA88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak KSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak KSA88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak KSA88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak KSA dan bio KSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak KSA88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak KSA88, bio KSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Radio CBB 105,4 FM.

Masih dari Jalan Haji Peng nomor 94 Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejang kau siar. Masih ditemani sama Bang Revan nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 9 lewat 43 menit waktu beli siar ini manis abang sayang ya. Tadi membahas tentang curhatannya Bang Rudi nih, kalau misalnya dia tuh akhir-akhir ini, belakangan ini, hari-harinya dia tuh jauh lebih enak dan tenang ya di tengah kesibukannya. Dulu kalau misalnya baru bangun tidur, kebiasaan dia tuh langsung pegang HP, cek grup WhatsApp atau buka media sosial. Rasanya baru buka aja itu udah ribet dan pusing duluan mikirin banyak banget urusannya nih. Tapi belakangan ini Bang Rudi ini coba ubah kebiasaan kecil itu ya dengan cara yang lebih santai. Sekarang pas bangun tidur HP-nya tuh dibiarin dulu, terus jalan ke halaman depan buat ngeliatin jalanan. Habis itu nyiramin tanaman sambil menyapa warga yang lewat atau tetangga-tetangganya ya. Ternyata rasanya tuh beda banget dan bikin pikiran tuh jauh lebih segar. Dan makanya nih dia curhat ke Bang Revan dan manis abang sayang. Kira-kira ada hal atau kebiasaan sederhana yang dilakuin gak sih yang bikin hari-harinya tuh moodnya tuh bagus dan bikin tenang gitu. Dan tadi ada banyak yang bergabung ini manis abang sayang ya. Ada yang on air, ada yang WhatsApp juga. Kalau misalnya biasa nih, kalau misal bapak-bapak nih yang tadi Bang Revan dengar itu biasanya tuh ngopi di teras, habis itu sambil ngemil ya, sambil nyapa tetangganya. Nah, terus juga tadi kayak Bang Rudi dia sambil nyiram tanaman. Nah, beda halnya sama ibu-ibu nih. Kalau ibu-ibu yang tadi Bang Revan bacain itu udah sibuk dari pagi, emang sibuk ya namanya ibu-ibu. Dia habis sholat subuh langsung siapin sarapan buat anaknya, buat suaminya, dan dia berangkat kerja juga. Dan tadi ada Bang Pandu juga bilang lebih baik daripada pagi-pagi ituin HP, main HP, scroll sosmed, mendingan ubah aktivitasnya ke hal yang positif kayak ikut kajian pagi, dan HP-nya digunain buat hal yang positif kayak mencatat dari kajian-kajiannya itu. Dan memang bagus banget tadi sarannya dari Bang Pandu ya, yang mungkin bisa nih dicoba sama Bang Rudi dan yang manis abang sayang di rumah ya, yang mungkin bingung pagi-pagi ngapain ya, kayaknya ngopi doang kurang deh. Nah, bisa juga HP-nya digunain buat lihat kajian-kajian di YouTube juga banyak ya sekarang ya, di online-online ya, atau lihat berita ya, mungkin beritanya nggak usah terlalu berat kayak berita olahraga kayak gitu juga masih aman ya. Yang penting melakukan hal yang positif ya yang manis abang sayang, jangan malah HP-nya digunakan buat lihat gosip, buat lihat berita yang sebenarnya tuh nggak penting gitu ya. Jadi jangan, lebih baik melakukan hal yang positif di pagi hari yang bikin senang, yang bikin tenang. Jadi aktivitas di siang hari sampai malamnya itu tetap enak dan semangat terus. Oke, itu aja ya kesimpulan dari Abang Revan ya, yang manis abang sayang ya. Semoga ini bermanfaat buat Bang Rudi, dan mungkin saran-saran dari Nemanis Abang Sayang tadi bisa dicoba nih sama Bang Rudi di rumah. Dan mungkin Nemanis Abang Sayang juga yang mau curhat dan curhatannya yang mau dibahas di sesi di Goyang Malam ini, gampang banget caranya. Tinggal ketik nama Nemanis Abang Sayang spasi curhat di Goyang Malam, dan tinggal diketik aja curhatannya di situ. Nanti bakal dipilih salah satu ya sama penyiar Goyang Malam, dan bakal dibahas dari jam 7:30 sampai jam 9:30 malam. Dan buat yang manis abang saya yang mau kirim curhatannya bisa banget ya di 0895-2010-54 di WhatsAppnya CBB, jangan salah ya, di 0895-2010-54. Dan nanti bakal dipilih sama penyiar Goyang Malam ya, satu hari satu curhatan. Jadi bakal dibahas dari jam 7:30 sampai jam 9:30 malam. Dan nanti di jam 9:30 sampai jam 11 malam bakal ada request ya. Jadi nanti Bang Revan bakal balik lagi dengan request dan salam-salam ya. Jadi buat yang manis abang sayang yang mau request dan salam-salam, boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada Rosita dari Mansyur. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nama saya Ibu Fatima, dari Kampung Duren Jaya.
5: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
5: diabetes,
4: lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya aku kuat 600. Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box?
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130.
5: Iya,
4: per 7. Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: sekarang
5: Bu?
4: Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: sudah ada sejak 1948.
1: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

105,7 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nah, yang mana Sabang Sesnya kau siar? Balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 10 lewat 5 menit waktu di Blik Siarin, yang mana Sabang Sayang ya. Sudah waktunya request dan salam-salam nih buat yang mana Sabang Sayang yang mau request. Dan salam-salam boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke, Bang Revan mau cek-cek dulu nih yang sudah bergabung nih di Facebooknya Cakti Budi Bakti. Sudah ada siapa aja sebentar. Sudah ada Koko Sunarko nih dari Brebes nih, malam siap. Ada Fauzia Zakia. Oke, siap. Ada Bang Rahman Diski juga dari Kampung Banten, Diski Medan hadir, siap. Ada Abang YSL juga dari Gianyar Bali hadir, Goya Malam. Assalamualaikum, selamat malam Bang Revan, siap. Ada Eli Agustin juga dari Sidoarjo hadir. Nah, buat yang manis Abang Sayang yang mau request dan salam-salam, masih Bang Revan tunggu ini ya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Nah, di Rabu malam ini nih manis Abang Sayang nih, cuacanya di Jakarta nih terpantau cerah ya. Dan belum ada tanda-tanda mendung nih. Tapi Abang Revan tadi lihat di pagi sampai siang tuh ada mendung dikit, tapi dikit doang, gak mendung banget. Dan sekarang tuh suhunya di daerah Jakarta dan sekitarnya tuh 28-29 derajat. Ya cukup panas juga ya di malam hari, tapi gak panas banget. Ya namanya emang musim kemarau ya manis Abang Sayang ya. Jadi belum ada hujan nih. Tapi di beberapa Jakarta, di Jakarta Selatan, di Jakarta Pusat, di Jakarta Timur itu udah sempat hujan dan lumayan deras hujannya ya. Tapi di Jakarta Barat ini baru sekali Abang Revan tuh ngerasain hujan. Di hari apa ya? Di minggu kemarin yang manis Abang Sayang ya. Di hari Sabtu atau Minggu itu Jakarta Barat hujan. Dan itu pas banget Abang Revan, untungnya lagi di rumah ya, karena kan emang lagi gak enak badan, lagi sakit. Dan akhirnya hujan setelah sekian lama, sebulan atau dua bulan Jakarta Barat tuh gak kena hujan sama sekali, gak ada hujan ya. Walaupun mungkin aja ini hujannya tuh yang dimodifikasi ya, karena sekarang cuaca lagi pada dimodifikasi nih manis Abang Sayang biar turun hujan. Tapi kalau misalnya emang gak ada awan sama sekali, ya gak bisa dimodifikasi ya, ya harus menunggu. Dan semoga hujannya itu bisa meredakan polusi-polusi yang ada di Jakarta ya, karena emang polusi yang ada di Jakarta itu udah cukup tinggi ya dan cukup bahaya juga. Dan apalagi sekarang ini banyak orang yang sedang sakit ya, yang manis Abang Sayang, ada yang batuk, ada yang flu juga. Jadi buat yang manis Abang Sayang tetap jaga kesehatannya aja ya di musim-musim kemarau yang cukup panjang ini. Oke, kalau gitu buat yang manis Abang Sayang yang mau request, masih Abang Revan tungguin ya. Dan salam-salam di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Kalau belum ada Abang Revan, mau puterin lagu dulu buat yang manis Abang Sayang ya. Ada Manis Manja dengan judul lagunya Rindu Berat. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

Jalan Haji Peng nomor 19 Sari Kebonjeruk Jakarta Barat yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandarang Dut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Saes Jangkau Siar masih ditemenin sama Bang Revan nih. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 10 lewat 22 menit waktu di bilik siar Neng Manis Abang Sayang masih sama nih ya. Masih waktunya request dan salam-salam nih. Buat yang manis abang sayang yang mau request dan salam-salam boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, sambil menunggu Bang Revan nih ada tips ya buat yang manis abang sayang. Ya mungkin ini jarang disadari ya, jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang salah menata kulkas, di menata makanan di kulkas nih yang mungkin sering Neng Manis Abang Sayang lakuin tapi Neng Manis Abang Sayang nggak tahu nih. Yang pertama ini ada menaruh daging mentah di atas di rak atas ya. Nah, daging ayam, daging sapi atau daging ikan itu yang mentah, kalau misalnya ditaruh di rak yang atas itu bisa netesin cairan ke makanan yang ada di bawahnya. Nah, cairan ini tuh berpotensi membawa mikroorganisme dari bahan mentah. Nah, jadi bahaya Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi kalau misalnya ada daging mentah kayak daging ayam, daging sapi atau ikan itu ditaruh di bawah aja, jangan ditaruh di atas karena cairannya bisa berbahaya buat makanan yang ada di bawahnya ya. Nah, terus yang kedua nih, ada makanan mateng yang dicampur atau ditaruhnya tuh di deket sama bahan mentah. Nah, ini juga nggak boleh nih namanya Sabang Sayang ya. Makanan mateng itu bisa terkontaminasi kalau misalnya bersentuhan dengan bahan mentah atau cairan nih. Jadi proses memasaknya tuh nggak membuat makanan jadi kebal dari kontaminasi ulang. Nah, jadi kalau misalnya makanan mateng ya ditaruh di yang mateng aja, jangan dicampur sama bahan mentah yang manis abang sayang ya. Nah, terus makanan yang ketiga ini ada makanan yang dibiarin tanpa penutup. Nah, siapa nih diantara yang manis abang sayang kalau nyimpen, entah nyimpen buah, entah nyimpen bahan makanan, itu nggak ditutup ternyata juga nggak boleh nih Neng Manis Abang Sayang ya. Pasti taruh kulkas ya. Jadi makanan yang terbuka itu lebih mudah terkena tetesan atau percikan air dari bahan lain. Permukaannya juga lebih rentan bersentuhan dengan tangan atau benda yang terkontaminasi ya. Dan apalagi kalau misalnya ditaruh di kulkas, udara-udara kulkas itu kan ada daging, ada bahan mentah yang lainnya. Kalau misal udaranya kecampur dan masuk ke makanan ya, jadi terkontaminasi. Nah, jadi lebih baik ditutup yang rapat yang manis abang saya ya kalau nyimpan makanan ya. Apalagi kalau misalnya makanan itu matang dan emang bisa dimakan langsung gitu. Nah, terus yang keempat nih yang manis abang sayang, ada kayak bungkus yang kotor langsung disimpan nih. Kayak mungkin kertas koran, buat nyimpan bawang, cabe di kulkas. Nah, ini juga nggak boleh Neng Manis Abang Sayang ya, karena kemasan makanan yang kotor itu bisa mengotori rak kulkas dan bisa mengotori makanan yang atau bahan-bahan yang ada di kulkas, bahan-bahan lainnya yang ada di kulkas Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi kalau bisa kayak mungkin plastik atau kertas-kertas buat yang bungkus yang kotor itu dipindahin ke tempat yang jadi bahan makanannya tuh dipindahin ke tempat yang lebih bersih dan tertutup. Itu biar jadi lebih aman, tidak terkontaminasi bahan-bahan makanan yang manis abang sayang. Dan yang manis abang sayang tetap terjaga kesehatannya dan gak sakit ya, gak keracunan juga. Nah, itu tips yang mungkin bermanfaat buat yang manis abang sayang ya. Buat yang manis abang sayang yang mau request dan salam-salam, masih abang Revan tungguin di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang ya. Ada Sendiri dari Muksin Alatas. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

masih dari Jalan Cipeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya siang kau siar masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goya Malam asiknya makin pol. Nah neng manis abang sayang sudah jam 10 lewat 36 menit waktu di bilik siar nih neng manis abang sayang masih sama nih. Masih waktunya request dan salam-salam ya buat yang manis abang sayang. Ya mau request dan salam-salam boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, sambil menunggu Bang Revan ada tips nih buat yang manis abang sayang ya. Ya mungkin aja nih manis abang sayang akhir-akhir ini nih yang mungkin perutnya tuh lagi kembung ya. Nah itu tuh ada permasalahan pada lambung kita nih neng manis abang sayang ya. Kalau misalnya ngerasa kembung, begah atau asam lambung gampang naik, emang bikin aktivitas kita itu jadi gak nyaman neng manis abang sayang ya. Padahal sistem pencernaan cuma butuh asupan nutrisi yang tepat nih buat bantu kinerja organ dalam tubuh kita tuh tetap optimal. Jadi ada beberapa makanan yang bisa neng manis abang saya coba nih kalau misalnya perutnya lagi kembung atau lagi nggak enak ya. Yang pertama ini ada alpukat. Nah kandungan kalium dan serat alami di alpukat itu ngebantu fungsi pencernaan bekerja jauh lebih ringan seharian. Buah alpukat ini relatif lebih rendah fruktosa, jauh lebih aman dan ramah buat yang gampang sensitif nih sama gula buah ya. Nah terus juga ada sayuran fermentasi. Sayuran fermentasi itu ada banyak jenisnya ya, kayak kimchi dan sauerkraut ya, yang membawa mikroba baik yang bisa membantu seimbangkan ekosistem usus nemanis abang sayang nih. Jadi dikonsumsi bertahap ya, dalam porsi kecil dulu, jangan sampai langsung gede, langsung banyak, jangan, dikit-dikit dulu biar terbiasa gitu. Nah terus kalau misalnya sayuran fermentasi itu mungkin susah didapat, bisa juga yang manis abang saya makan atau konsumsi sayuran hijau atau biji-bijian utuh nih, kayak bayam dan kale, itu kayak folat serta vitamin esensial yang ramah banget nih buat dinding lambung yang gampang sensitif ya. Terus juga ada biji-bijian yang serat larut dari oat ya, kayak oat dan beras merah itu penggerak usus nih. Jadi makin teratur tanpa bikin perut kita tuh begah. Nah bisa juga nih manis abang sayang ya, kalau misalnya gak doyan kayak biji-bijian atau gak doyan sayur, yang manis abang sayang bisa nih bikin jahe nih ya. Karena jahe ini senyawa gingerol di dalam jahe punya efek antioksidan alami yang ampuh meredakan sensasi mual dan begah perut. Nah bisa nih yang manis abang sayang ya dibikin wedang jahe atau jahe anget, dikasih gula merah. Nah itu tuh bisa. Dan minumnya anget-anget di malam hari, wah itu bagus banget nih. Apalagi nih manis abang sayang nih di musim-musim kemarau ini, kan kering ya, tenggorokan kering. Minum jahe itu wah udah tenggorokan enak, hangat. Habis itu perutnya enak juga. Wah siapa sih yang gak mau. Nah nih manis abang sayang bisa coba ya beberapa tadi tips yang abang Revan kasih. Semoga bermanfaat nih. Oke, buat yang manis abang sayang yang mau bergabung, yang mau request dan salam-salam, masih Abang Revan tunggu di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu buat yang manis abang sayang ya. Ada Coba Koe Dadi Aku nih dari Tiara Amora. Jangan kemana-mana, tetap di Goya Malam, asiknya makin pol.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: CBB Bandar Rangdu Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, gak berasa ya. Udah 4 jam aja nih Abang Revan nemenin Neng Manis Abang Sayang dari jam 7 sampai sekarang nih. Tapi Neng Manis Abang Sayang jangan khawatir ya, karena di Goyang Malam asiknya makin pol nih ya. Masih ada di hari esok ya, jadi tenang aja. Dan besok juga acaranya seru-seru ya, gak cuma Goyang Malam, ada Goyang Pagi dan Goyang Seksi juga. Jadi Neng Manis Abang Sayang, malam ini tinggal istirahat dan nyalain radionya besok pagi, oke? Terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumbalak balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya.

Nah, gimana nih manis abang sayang sejangkau siar? Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari.

0: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
1: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
0: Ya,
1: masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya. Ya, belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Gurahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB 105,4 FM Radio CBB.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB radionya.

0: FM 100% Dangdut Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Mitra sehat biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
2: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 60 karena Jati Mulia RT 03 RT 08 saya mengalami kelenjar getah bening karena di leher ini dioperasi ambil lancar berhubungannya masih ada macam kayak telur gitu pak telur terbaris ke atas kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah semenjak seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol
1: ya.
0: Botol.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Alhamdulillah.

0: kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: CBB, Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Sabang sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: 101,4 FM.
1: Ratus persen dangdut Indonesia.
2: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
3: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Neng Manis Abang Saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
3: Stay tune terus di 105.4 FM Radio CBB.